0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
5: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
6: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
6: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
6: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
6: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan kesana.
1: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
6: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
5: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
7: bikin kamu jadi si paling tahu.

tanggal 22 Juli ini ternyata menyimpan banyak cerita menarik nih Film Pro 2. Mulai dari momen penting di Indonesia, terus peringatan kesehatan dunia, sampai dengan pencapaian besar dalam sejarah sains dan juga penerbangan. Yuk kita throwback sedikit Film Pro 2 beberapa peristiwa yang diperingati hari ini nih. Nah, di Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa ya, yaitu hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berdiri mandiri sejak tahun 1960. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan juga berpihak kepada keadilan. Nah, masih dari dalam negeri, Film Pro 2, pada 22 Juli 2004, Indonesia menandatangani United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC di New York, dan langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi bersama negara-negara di dunia. Lalu pada 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden 2014 juga, yang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Beralih ke peringatan dunia, hari ini juga dikenal sebagai World Brain Day Pro 2 atau Hari Otak Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan otak melalui pola hidup sehat, terus tidur yang cukup, rutin berolahraga, hingga menjaga kesehatan mental. Nah, buat yang suka matematika, hari ini juga diperingati sebagai Phi Approximation Day Pro 2. Alasannya unik nih, karena tanggal 22/7 merupakan pendekatan sederhana ya dari nilai konstanta pi, teman Pro 2, yang sangat penting dalam dunia matematika dan juga sains tentunya. Sementara dari sejarah dunia, pada 22 Juli 1933, penerbang Amerika Serikat Wally Post berhasil mencatat sejarah sebagai orang pertama yang terbang mengelilingi dunia seorang diri nih, hanya dalam waktu sekitar 7 hari 18 jam. Wah, ternyata singkat ya mengelilingi dunia, teman Pro 2. Dunia cuma 7 hari. Ya, gak singkat-singkat juga sih. 7 hari ya, lumayan. Seminggu, lebih dikit. Nah, kemudian pada 22 Juli 1944, lahirlah kesepakatan konferensi Bretton Woods yang menjadi cikal bakal berdirinya dua lembaga keuangan internasional, yaitu IMF dan juga Bank Dunia. Dan pada 22 Juli 2009, dunia menyaksikan gerhana matahari total terlama di abad ke-21 dengan durasi mencapai sekitar 6 menit 39 detik melintasi kawasan Asia hingga Samudra Pasifik. Namun Pro 2, setiap tanggal ini ternyata memang menyimpan banyak cerita yang bisa jadi inspirasi buat kamu dan juga aku, Film Pro 2, dari semangat menegakkan keadilan, pentingnya menjaga kesehatan otak, hingga pencapaian luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Siapa tahu momen bersejarah berikutnya justru lahir dari generasi muda hari ini ya. Mungkin salah satunya juga dari kamu, teman Pro 2, mungkin punya agenda yang besar pada hari ini. Semoga dilancarkan semuanya, teman Pro 2. Dan tentunya ya, buat kamu yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, terus bahagia selalu pokoknya, Film Pro 2 ya. Sampai speechless aku. Terus kamu juga yang punya agenda besar hari ini, semoga dilancarkan, Film Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena kita diberi anugerah kesehatan sampai dengan detik hari ini. Dan kamu yang lagi sakit, teman Pro 2, semoga cepat sembuh juga ya. Dan tetap jaga kesehatan tentunya.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Its, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok.
0: Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Nah, Mom Produa, kalau kamu suka scroll media sosial ya, pernah gak sih kamu lihat video artis, entah itu tokoh terkenal juga, atau bahkan temanmu sendiri nih, Mom Produa, lagi video sesuatu atau ngomong sesuatu, tapi rasanya kok agak aneh ya? Nah, bisa jadi itu bukan video asli loh, Mom Produa, melainkan hasil teknologi deepfake AI. Sekilas memang kelihatan nyata banget, tapi ternyata dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI itu tadi. Nah, teknologi ini memang sebenarnya keren banget, tapi kalau dipakai sembarangan, nah ini tuh Produa, resikonya juga nggak main-main gitu. Deepfake AI adalah teknologi yang bisa memanipulasi wajah, suara, bahkan gerakan seseorang nih di dalam video ataupun audio sehingga terlihat seperti asli tuh Produa. Dan teknologi ini sebenarnya punya banyak banget manfaat, misalnya untuk industri film, terus juga pembuatan efek visual, animasi, sampai dengan media belajar yang lebih interaktif. Nah, sayangnya nih, Mom Produa, di balik manfaat itu ada sisi yang perlu diwaspadai juga. Menurut Kementerian Komunikasi dan juga Digital, deepfake AI ini mulai banyak dimanfaatkan untuk tindak kejahatan cyber, Mom Produa. Contohnya, ada video atau rekaman suara palsu yang dipakai untuk menipu korban agar mentransfer uang. Terus ada juga yang menyalahgunakan wajah seseorang untuk membuat konten palsu, bahkan digunakan sebagai alat pemerasan, terus pencemaran nama baik, hingga pelecehan di dunia maya. Makanya nih, jangan langsung percaya Mom Produa kalau ngelihat video yang viral di media sosial. Coba perhatiin detailnya Mom Produa, biasanya video deepfake ini masih punya tanda-tanda seperti yang gerakan bibir nih kurang sinkron dengan suaranya, terus agak ada patah-patahnya juga Mom Produa, ekspresi wajah yang kaku gitu, atau pencahayaan yang terlihat nggak natural juga. Nah, yang paling penting adalah biasakan untuk cek dulu ya sumber informasi sebelum ikut membagikan ke orang lain. Jangan sampai kita malah ikut menyebarkan konten palsu. Waduh, gawat dong. Nah, teknologi AI ini memang ini nomor 2 bisa membantu banyak hal ya, kalau digunakan dengan bijak tentunya. Tapi sebagaimana pengguna internet, kita juga perlu lebih kritis dan juga nggak gampang percaya dengan apa yang muncul di layar Mom Produa. Jadi sebelum klik tombol share, pastiin dulu videonya ini benar-benar asli. Karena di era digital, kemampuan membedakan fakta dan juga rekayasa ini sama pentingnya Mom Produa dengan kemampuan kita menggunakan teknologi itu sendiri. Tetap cerdas bermedia digital tentunya, dan selalu jadi pengguna internet yang bertanggung jawab. Jadi kamu jangan gampang kemakan hoax atau video-video deepfake ini Mom Produa, apalagi ikut menyebarkan, apalagi kamu yang bikin. Waduh, jangan sampai Mom Produa, makanya harus cek recheck dulu. Terus juga Mom Produa, jangan gampang percaya sama sesuatu itu tadi, kayak digunakan untuk ancaman, terus pemerasan dan segala macamnya. Kamu jangan percaya dulu. Yang paling penting adalah ngecek keasliannya dulu Mom Produa. Jadi jangan gampang kemakan sesuatu yang ada di layar kaca, layar kaca lagi, layar handphone kamu ya. Pastiin, check and recheck.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dan kita udah di penghujung interval pertama, yaitu pada sikat teman pro 2. Informasi singkat dan juga tepat dong. Tapi tenang aja teman pro 2 ya, Ija masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal beranjak ke interval kedua spada, yaitu spada besti, bekal semangat tiap pagi. Dan ada topik yang relate banget teman pro 2 sama aku dan kamu tentunya ya. Ini soal hari ini ya, peringatan hari ini, yaitu hari otak sedunia teman pro 2, atau World Brain Day. Jadi kita bakal ngebahas tentang otak, ingatan kita saat waktu pas sekolah. Saat ini juga masih relate sih teman pro 2 sebenarnya. Nah, yaitu tentang ingatan. Kenapa sih teman pro 2 kita tuh malah gampang nginget lirik lagu atau lagu daripada pelajaran atau kerjaan kita nih, iya kan? Jujur aja, pasti iya teman pro 2, karena hampir semua orang juga ngalamin kayak gitu. Nah, aku personally juga iya teman pro 2. Nah, kamu juga bisa bergabung loh di WhatsAppnya pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbarunya teman pro 2. Di situ aku udah upload IG story, di situ ada question box. Kenapa ya kita tuh gampang banget ngafalin lirik, ngafalin lagu, tapi kalau soal pelajaran susahnya minta ampun? Kenapa kok bisa begitu? Nanti bakal kita bahas tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat di Spada Bestie.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya Suara Besti bekal semangat tiap pagi tuh Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau pukul 8 ini 8 lebih 6 menit tuh Pro 2, kita bakal bahas satu topik yang udah aku spill tadi, yaitu kenapa kita lebih gampang hafal lirik lagu daripada materi pelajaran sih tuh Pro 2. Pasti kamu juga ngalaminnya ya, relate banget hampir semuanya ya. Kita tuh lebih gampang ngapalin lagu, ngapalin tren terkini di TikTok atau di sosial media tuh Pro 2 daripada ada materi pelajaran ataupun kerjaan kita sendiri, ya kan? Apalagi besok ada ulangan, terus semalam udah belajar sampai ngantuk, tapi pagi harinya materi yang dihafal tuh malah buyar, bubar jalan semuanya teman Pro 2. Tapi sebaliknya nih, lagu yang terakhir kamu denger 2 bulan lalu pun tiba-tiba bisa ikut dinyanyiin dari awal sampai dengan akhir. Bahkan bagian rapnya juga mungkin ya masih hafal juga teman Pro 2. Dan lucunya lagi kadang kita ngerasa gak sengaja menghafalnya ya, karena ya itu tadi mungkin viral di TikTok dan di sosial media, lagu itu terus kan akhirnya kita hafal juga. Nah gak pernah benar-benar khusus mengingat gitu gak ada, cuman sekilas-sekilas aja. Kenapa kok bisa gitu ya? Nah ternyata Pro 2, otak manusia ini memang tidak menyimpan semua informasi dengan cara yang sama. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, informasi yang melibatkan emosi, pola dan juga irama dan pengulangan ini cenderung lebih mudah diproses dan juga disimpan Pro 2 dalam memori jangka panjang dibanding informasi yang hanya dibaca atau dihafalkan sekali nih. Nah, lagu tuh punya semua unsur itu. Ada melodi, terus ada ritmenya juga, ada pengulangan lirik, ya kan? Bagian ref gitu kan pasti diulang-ulang lagi kan. Kadang juga ada kenangan yang melekat juga. Waduh. Sementara materi pelajaran ini seringkali dipelajari saat kita sedang tertekan gitu, Pro 2. Aduh, kepikiran besok mau ujian gimana gitu kan. Nah, nilai atau menghadapi ujian itu tuh, Pro 2. Jadi bukan berarti otak kita tuh memang malas belajar. Bisa jadi itu cara otak menerima kedua jenis informasi itu memang berbeda gitu. Nah kalau gitu, apakah musik memang punya pengaruh terhadap cara kerja otak? Jawabannya tentu iya. Bahkan ada penjelasan ilmiahnya loh Pro 2. Nanti bakal kita bahas ya. Kamu juga boleh gabungan nih Pro 2. Kalau kamu iya juga gak sih Pro 2, sama juga gak sih kayak aku ngapalin tren terus ngapalin lagu-lagu viral di TikTok tuh gampang banget ya. Tapi kalau udah nyangkut ngapalin pelajaran, ngapalin nomor handphone aja Pro 2, aku gampang lupa ya. Tuh gak tahu nama ya, habis kenalan nama juga gampang banget lupa tuh Pro 2. Tapi kalau udah lagu gitu cuman sekilas-sekilas aja, inget kebawa, dinyanyiin terus mulutnya udah komat kamit aja tuh Pro 2. Bisa ya gabungan di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dong pastinya. Terus di situ ada question box ini tuh Pro 2. Silahkan dijawab nih kalau menurut kamu kenapa kita tuh lebih gampang ngafalin lirik lagu daripada mata pelajaran. Dan juga bisa ya share di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mau request juga boleh, tapi harus ikut gabungan dong. Jadi segera ya teman Pro 2,

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
1: nggih
0: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: I'm fine. So where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut gak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Masih dengan topik nomor 2, yaitu kenapa ya kita lebih gampang ngafalin lirik lagu daripada pelajaran atau kerjaan kita. Nah, apakah musik ini memang punya pengaruh terhadap cara kerja otak kita ya? Nah, otak nih ternyata suka informasi yang punya pola nomor 2. Coba perhatiin lirik lagu favorit kamu nih. Biasanya ada bagian yang diulang berkali-kali ya. Ref nih dinyanyikan lebih dari sekali. Nah, nada juga memiliki pola yang mudah dikenali juga. Tanpa sadar nih nomor 2, otak kita belajar melalui pengulangan itu. Dan ini didukung juga ya dengan penelitian dari Massachusetts Institute of Technology. Otak manusia ini sangat baik dalam mengenali pola atau pattern recognition. Musik ini membantu otak menghubungkan kata-kata dengan ritme dan juga melodi, sehingga proses mengingatnya menjadi lebih mudah. Gak heran kalau banyak anak kecil nih lebih cepat menghafal lagu alfabet dibandingkan menghafal huruf satu persatu. Bahkan nih ya, sampai sekarang nomor 2, beberapa metode pembelajaran menggunakan lagu untuk membantu siswa mengingat rumus, kosakata, bahasa asing ataupun informasi penting lainnya. Selain itu, penelitian dari University of Edinburgh menunjukkan bahwa melodi dapat membantu proses mengingat karena memberikan yaitu jalur tambahan dalam tanda kutip nomor 2 bagi otak untuk mengambil kembali ya informasi. Jadi ketika mendengar nada tertentu, otak nih seolah mendapat petunjuk untuk memanggil kembali kata-kata yang menyertainya nomor 2. Makanya kadang baru denger intro 3 detik aja ya, kita udah tahu nih, kita udah hafal gitu lagu apa yang akan diputar. Apakah harusnya kita pelajaran-pelajaran itu dibikin lagu aja ya nomor 2? Jadi agak effort ya guru-guru sekarang harus semuanya dilaguin nomor 2. Tapi ada satu hal yang lebih menarik lagi nih, ternyata bukan hanya karena nadanya enak nomor 2. Emosi juga punya peran besar loh dalam membuat sebuah lagu sulit dilupakan. Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi stay tune ya nomor 2. Yang mau gabungan boleh ya, masih aku tungguin nomor 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

selain lagu itu liriknya gampang banget untuk diingat yang memproduksi, karena diulang-ulang mungkin bagian refnya, terus catchy juga di telinga memproduksi. Ternyata emosi juga punya peran besar nih dalam membuat sebuah lagu sulit dilupain nih memproduksi. Nah, pasti kamu pernah denger ya satu lagu atau beberapa lagu yang memproduksi yang langsung keinget sama masa-masa dulu, kayak masa sekolah, masa liburan gitu, atau denger lagu satu ini ya keinget nih sama seseorang yang memproduksi. Padahal udah bertahun-tahun berlalu ngedengerinnya gitu loh. Tiba-tiba pas refnya kok wow. Kok si dia tiba-tiba kok rasanya ada di dekat kita gitu. Nah, itu terjadi karena otak kita nih tidak hanya menyimpan lagu sebagai kumpulan kata dan juga nada loh untuk memproduksi, tetapi juga menyimpan perasaan yang menyertai lagu tersebut. Menurut penelitian dari National Institute of Health, musik ini mengaktifkan beberapa bagian otak sekaligus, termasuk area yang berperan dalam memori, emosi, terus perhatian juga, dan juga penghargaan atau reward untuk memproduksi. Ketika sebuah lagu dikaitkan dengan pengalaman yang menyenangkan atau berkesan atau malah justru sedih nih memproduksi, ingatan terhadap lagu tersebut menjadi jauh lebih kuat bandingkan nih dengan materi pelajaran. Pasti ya, jauh banget bedanya. Seringkali kita mempelajarinya hanya beberapa hari sebelum ujian aja. Pokoknya sistem kebut semalam ya memproduksi, dengan target ngejar nilai yang nilainya juga nggak kira-kira, nggak tahu diri ya kadang ya. Belajarnya baru semalam mau nilai yang 90 yang sempurna gitu memproduksi. Waduh. Dan setelah ujian selesai nih materi itu jarang digunakan lagi, sehingga otak menganggap informasi tersebut ya nggak terlalu penting untuk disimpan dalam jangka panjang juga. Dalam ilmu psikologi juga ada konsep namanya meaningful learning memproduksi, yaitu seseorang lebih mudah mengingat informasi ketika informasi itu memiliki makna, pengalaman, atau keterkaitan dengan kehidupannya. Jadi bukan karena pelajarannya yang bosenin ya, tapi karena otak ini lebih mudah mengingat sesuatu yang kerasa bermakna dengan dan sering ditemui gitu, atau terulang-ulang saat kehidupan sehari-hari teman Produa. Nah, kalau menurut teman Produa, lagu apa sih yang liriknya masih hafal sampai sekarang nih kira-kira? Ada ya. Ini ada Andita nih, aku masih hafal lagu-lagu waktu SD, padahal udah lama banget gak dengerin, tapi begitu diputer langsung ikut nyanyi katanya. Nah, kalau teman Produa sendiri, ini aku mau cek di, tadi kan di WhatsApp ya teman Produa, aku mau cek di Instagramnya Produa. Bentar, aku refresh dulu ya teman Produa ya. Ini, kalau di Instagram ya, kan kenapa ya kita tuh lebih gampang ngapalin liriknya daripada ngapalin mata pelajaran gitu tuh Produa. Nah, apakah kamu juga? Ini Kak, ada Kak Amira, @amira @itsme-amira tuh Produa. Iya, sama mungkin karena lagu kan ada nadanya. Bener, seperti yang aku bacain tadi tuh Produa, penelitiannya tuh memang ada, bener. Karena nada, terus melodi, terus pengulangan liriknya. Misal ref kan gak cuma sekali, ada beberapa kali ref gitu teman Produa. Jadi terulang lagi, terus nadanya juga enak, catchy. Jadinya jadi hafal deh. Terus ada @liq23, hai Kak Liq, thank you ya Kak Amira. Terus ini katanya, yep bener banget. Nah, jadi relate ya teman Produa, gak cuma aku aja. Jadi gak merasa terpinggirkan. Terus ada Kak Elok Farida juga nih, thank you Kak Liq. Kak Elok Farida ini iyalah gitu kan, emang relate sama Produa. Karena ya apalagi lagu-lagu viral gitu gampang banget, padahal cuma lewat sekali dua kali, tapi mulutnya tuh tiba-tiba ini nyanyiin gitu sama Produa. Mau abis beres-beres nyanyiin, mau berangkat kerja atau berangkat sekolah nyanyiin juga, padahal lewatnya cuma dua kali, tapi ya itu tadi nadanya keulang terus teman Produa. Terus Kak Maggie nih, daripada apa nih katanya, Kak, daripada ngafalin pelajaran, maksudnya itu kan ada tulisannya tuh Kak. Nah teman Produa, terima kasih ya teman Produa yang sudah gabungan di WhatsAppnya Produa dan juga Instagramnya Produa ya. Memang kalau diperhatikan hampir semuanya jawaban nih
relate gitu teman pro 2, pernah merasakan hal yang sama. Karena lagu yang paling mudah diingat nih biasanya adalah lagu yang sering didengar, punya hubungan emosional atau menjadi bagian dari rutinitas hari-hari nih. Dan ini juga didukung sama American Psychological Association. Proses pengulangan atau repetition ini dan keterlibatan emosi merupakan dua faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk memori jangka panjang. Jadi semakin sering sebuah informasi diakses teman pro 2 dan semakin besar maknanya bagi seseorang, semakin mudah otak menyimpannya. Nah besok-besok nih bisa nih bikin trik atau tipsnya teman pro 2. Kamu kalau mau ada ujian, nah itu pelajarannya materinya dibuat lagu aja teman pro 2. Tapi jangan nyusahin gurunya ya. Jangan udah ngajar kamu suruh ngerangkum bikin lagu, kamu sendiri yang laguin teman pro 2. Mungkin malah memantik ya sisi kreativitas kamu teman pro 2. Terima kasih teman pro 2 yang sudah bergabung di Sepada Bestie ya. Masih ada lagi nih teman pro 2 interval terakhir, yaitu Sepada Insight Inspirasi Pagi Terupdate ya. Ini ada topik juga yang penting banget tentang tanggap bencana nih teman pro 2 ya. Bentar aku nanti bakal abis ini deh aku post di IG story teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu juga boleh gabungan tentunya di WhatsAppnya pro 2 dan juga Instagramnya pro 2. Aku mau puterin lagunya yang di request kak. Kakak-kakakku, kakak-kakak cantikku ya, kakak-kakak tampanku yang di Instagram ada yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Cegil by Nabila Takiyah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kita masuk ke interval terakhir Lumpro 2 di Spada kali ini, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate Lumpro 2, di mana aku bakal ngasih, bakal ngebahas ya topik yang penting banget harus kamu simak sih ini Lumpro 2, karena ya tentang tanggap bencana, simulasi evakuasi bencana. Menurut kamu nih, perlu dilakuin rutin di sekolah atau kantor nggak sih Lumpro 2? Nah, kalau di sekolah atau kantor nih tiba-tiba diumumin nih, hari ini ada simulasi evakuasi bencana, kira-kira apa nih reaksi kamu Lumpro 2? Ada yang langsung serius ngikutin kah? Ada juga yang nganggepnya sekedar formalitas kah? Bahkan mungkin ada yang mikir juga ya, ah ngapain latihan, kan belum tentu terjadi bencana juga. Nah, padahal justru itulah tujuan simulasi. Bukan karena kita berharap bencana datang ya, amit-amit. Ya ampun ya kan, ketok-ketok nih Lumpro 2. Ketok-ketok meja 3 kali, tok-tok-tok-tok, amit-amit pokoknya ya, jangan sampai bencana itu datang. Tetapi supaya ketika situasi darurat nih benar-benar terjadi Lumpro 2, kita nggak panik dan juga tahu apa yang harus dilakuin. Karena Indonesia ini berada di kawasan cincin api Pasifik ya, atau Ring of Fire Lumpro 2, wilayah yang memiliki aktivitas tektonik dan juga vulkanik tinggi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrim. Nah, di Jember sendiri juga deket sama Semeru Lumpro 2. Terus juga beberapa kali kan di Jember juga kena nih gempa ya. Gempa cuman kecil tapi ya tetap aja Lumpro 2, kita gak tahu gitu loh. Terus sempat banjir juga Lumpro 2. Nah itu, kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Artinya kesiapsiagaan ini bukan hanya tanggung jawab petugas kebencanaan aja. Sekolah, kampus, kantor, dan juga masyarakat nih perlu mengetahui langkah-langkah dasar penyelamatan diri. Karena dalam kondisi darurat, beberapa menit pertama nih Lumpro 2 seringkali menjadi waktu yang paling menentukan atau krusial banget nih. Nah, sekarang apakah simulasi ini benar-benar efektif nggak sih Lumpro 2, atau hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi agenda tahunan aja, opsional gitu Lumpro 2? Ternyata banyak penelitian menunjukkan hasil yang menarik dan bakal kita bahas Lumpro 2. Jadi tetap stay tune aja sama Ija sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Hei, yamku rambe, yamku arum nawa, kumbe. Hei, yamku rambe, yamku arum nawa, kumbe.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Namun Pro 2 bayangin kalau seseorang ini baru pertama kali mencari jalur evakuasi saat gempa sedang terjadi ya, kemungkinan besar dia akan bingung pastinya. Nah, cari jalan keluar, terus bertanya ke orang lain, atau justru ikut berlari tanpa tahu arah yang aman nih teman Pro 2. Berbeda dengan orang yang sudah beberapa kali mengikuti simulasi, mereka biasanya lebih cepat mengenali jalur evakuasi, terus titik kumpulnya juga teman Pro 2, dan juga prosedur keselamatan karena otaknya ini udah pernah berlatih menghadapi situasi tersebut. Dan ini juga didukung teman Pro 2, menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, latihan evakuasi secara berkala merupakan salah satu bentuk mitigasi non-struktural yang paling efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dan simulasi membantu juga membangun kebiasaan, terus memperjelas peran setiap orang, dan juga mengurangi kepanikan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi nih. Hal yang sama juga disampaikan oleh UNESCO yang mendorong sekolah memiliki budaya aman melalui pendidikan bencana, latihan rutin, dan juga pemahaman tentang resiko di lingkungan masing-masing. Jadi simulasi ini bukan sekedar latihan berjalan ke titik kumpul doang teman Pro 2, tapi latihan mengambil keputusan dengan cepat saat kondisi tidak berjalan normal nih. Dan menariknya, ya teman Pro 2, kesiapsiagaan terhadap bencana ini tidak hanya dibentuk lewat latihan di sekolah. Anak muda juga punya peran penting untuk membawa budaya siap siaga ke rumah dan juga lingkungan sekitarnya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya teman Pro 2. Dan juga kamu bisa ikut gabungan ya. Kalau menurut kamu simulasi tanggap bencana ini penting gak sih teman Pro 2 untuk diikuti? Nah boleh ya lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu. Di situ ada IG story terbaru teman Pro 2. Silahkan swipe up aja, komentar-komentar di situ pastinya bakal aku bacain. Boleh kirim VN-nya juga. Silahkan ya teman Pro 2, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke

0: Jo Melkan dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara.

0: Masih dengan topik kita tanggap bencana sama Pro 2 dan masih bareng Ija dong. Tapi udah di penghujung banget nih sama Pro 2. Karena ini ya, balik lagi ke topik anak muda tuh juga punya peran penting untuk membawa budaya siap siaga ke rumah dan juga lingkungan sekitarnya nih. Karena seringkali kita berpikir gitu, kesiapsiagaan itu urusan petugas kebencanaan doang. Yang lain mah pokoknya ngikut aja tuh Pro 2. Padahal orang pertama yang harus menyelamatkan diri saat bencana terjadi adalah diri kita sendiri. Tuh ingat, mau siapa lagi tuh Pro 2? Kalau bencana kan semuanya dadakan, emang ada schedule-nya? Kan enggak tuh Pro 2. Nah itulah mengapa simulasi di sekolah atau kantor nih sebenarnya bukan sekedar latihan aja. Latihan beberapa jam dalam setahun ya. No, tujuan utamanya adalah membentuk kebiasaan. Misalnya, kita jadi tahu nih letak jalur evakuasinya di mana, terus ngenalin titik kumpul teman Pro 2. Enggak gunain lift saat terjadi gempa, atau paham nih siapa yang harus dibantu terlebih dahulu seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga penyandang disabilitas. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, budaya sadar bencana ini perlu dibangun sebelum bencana terjadi. Semakin sering masyarakat berlatih, maka semakin cepat pula mereka mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat nih. Dan hal ini juga didukung oleh International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Pro 2 yang menyebutkan, waduh sampai belibet, bahwa kesiapsiagaan masyarakat ini dapat mengurangi resiko korban karena setiap orang udah paham nih tindakan dasar yang harus dilakuin tanpa nunggu instruksi dari orang lain. Jadi simulasi ini bukan tentang menghafal prosedur aja, tapi membentuk refleks agar ketika situasi darurat datang nih atau terjadi teman Pro 2, kita gak kehilangan waktu hanya karena bingung harus ngapain nih gitu kan. Nah teman Pro 2, selanjutnya bakal ada ini teman Pro 2 yang sudah mengirimkan ya voice note itu. Ini tumben teman Pro 2, ada dua orang nih yang udah ngirimin suaranya tentang topik kita hari ini teman Pro 2. Kalau tanggap bencana, simulasi itu penting gak sih buat kita untuk selalu mengikuti gitu teman Pro 2? Ada Kak Karisma dan juga Kak Bima, tapi aku puterin dulu. Emang lagu. Aku play dulu ya VN-nya dari Kak Karisma dulu teman Pro 2.
1: Halo teman-teman, kenalin aku Cantika. Jika ditanya simulasi evakuasi bencana menurut kamu sangat diperlukan dan dilakukan rutin di sekolah maupun di kantor enggak? Menurut aku sih iya, karena itu berpotensi untuk menyelamatkan nyawa, menekan resiko cedera, dan meminimalisasi tingkat kepanikan saat keadaan darurat terjadi. Latihan berkala membantu setiap individu mengenali jalur penyelamatan dan titik kumpul dengan cepat. Yaitu mulai dari yang pertama adalah refleks dan memori otot. Saat bencana datang, kepanikan sering membuat kita lupa arah. Simulasi rutin membangun memori otot agar tindakan penyelamatan diri seperti drop, cover, hold on saat gempa menjadi refleks alami. Lalu yang kedua, mengurangi kepanikan. Jelas, kalaupun stres atau histeria bisa memicu kekacauan yang sangat fatal. Dengan terbiasa menghindari mendengar sirine dan mengikuti arahan tim evakuasi, suasana evakuasi akan berjalan lebih tertib. Lalu yang ketiga adalah menguji keamanan fasilitas. Latihan ini berfungsi mengevaluasi kelayakan infrastruktur seperti mengetahui apakah pintu darurat itu berfungsi, tangga evakuasi bebas hambatan, dan lokasi titik kumpul juga aman. Dan yang terakhir adalah membudayakan kesadaran bencana. Bencana alam tidak dapat diprediksi waktunya. Membiasakan simulasi secara berkala membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih.
0: Terima kasih, ternyata namanya Karisma Cantika teman Pro 2. Terus ada satu lagi nih teman Pro 2, Kak Bima nih.
2: Hai, nama saya Bima. Menurut saya, simulasi evakuasi bencana perlu dilakukan secara rutin, baik di sekolah maupun di kantor. Karena saat bencana terjadi, kita sering panik dan bingung harus berbuat apa. Dengan adanya simulasi, semua orang jadi tahu jalur evakuasi, titik kumpul, dan cara menyelamatkan diri dengan benar tanpa saling berebut atau panik. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kerjasama dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Jadi, simulasi bukan sekedar latihan, tetapi investasi keselamatan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa.
0: Setuju banget sama Kak Cantika dan juga Kak Bima nih, karena simulasi ini bukan hanya soal memenuhi agenda tahunan nomor 2, tetapi jadi kesempatan untuk menguji apakah prosedur yang sudah dibuat nih benar-benar bisa diterapkan. Dan ini didukung juga nomor 2, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, evaluasi setelah simulasi ini merupakan bagian penting ya dalam manajemen bencana juga. Dari evaluasi itu, sekolah, kampus, dan juga kantor bisa tahu nih apa yang perlu diperbaiki, mulai dari jalur evakuasinya, sistem peringatannya, hingga koordinasi antar petugas juga. Artinya latihan yang baik bukan hanya dilakukan berulang teman Pro 2, tapi juga terus disempurnakan. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah mengirimkan voice note-nya ya, dan juga terima kasih teman Pro 2 yang sudah menemani aku dari subuh tadi sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, di sini bakal ada Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu favorit kamu dengan sebanyak-banyaknya teman Pro 2 lewat WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Instagram-nya Pro 2 di IG story-nya. Biasanya di situ ada question box. Silahkan nanti ditemanin sama Pak produser kita, Wevi Alaika teman Pro 2, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Ijaz harus signing out dulu teman Pro 2 di pada kali ini. Ketemu lagi kapan-kapan ya. Karena Princess mau libur dulu teman Pro 2. Jadi thank you teman Pro 2. Bye bye. Selamat beraktivitas. Selamat hari Rabu. Bye. Love you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
2: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Rabu 22 Juli 2026 barengan aku Wevi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya, yakni Indonesia global dorong ASEAN perkuat ketahanan hadapi dinamika global. Informasi kedua yakni Presiden Prabowo lantik 1177 perwira remaja TNI Polri. Informasi yang ketiga yakni JFC 2026 angkat tema Hill lewat Tretikal Musikal. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Filipina, Manila, Indonesia menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan, energi, rantai pasok, serta memperkuat persatuan kawasan menghadapi berbagai tantangan regional dan juga internasional. Presiden Prabowo Subianto melantik 1177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja dalam upacara prasetya perwira di Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan sumpah perwira adalah janji suci untuk setia kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pada kesempatan itu juga, Presiden menganugerahkan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 lulusan terbaik dari Akademi TNI dan juga Akademi Polisi. Jerman Fashion Carnival 2026 mengusung tema Hill dengan konsep teatrikal musikal yang mengangkat pesan pelestarian lingkungan dan hubungan manusia dengan alam. Sebanyak 270 peserta akan tampil dalam Grand Carnival membawakan kisah Dewi Bumi sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan. Konsep baru ini diharapkan memperkuat identitas JFC sebagai pertunjukan seni yang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga syarat pesan edukatif. Demikian untuk Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih kamu hari ini? Hari Rabu ini teman Pro 2, tanggal 22 Juli 2026. Semoga kamu selalu sehat, semangat, dan semua aktivitas yang lagi kamu jalani hari ini bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi kerja, lagi kuliah, atau lagi sekolah, atau mungkin teman Pro 2 lagi ada di jalan ya. Mungkin teman Pro 2 sekarang udah ada yang udah menikmati waktu istirahat gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih dulu nih, karena kamu masih memilih dan juga masih setia tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember sebagai teman pagi menjelang siang kamu nih teman Pro 2. Aku Evi Alaika yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan teman Pro 2, tentunya di program acara Pro 2 Hitlist, tempatnya lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara yang lagi ramai didengerin sama banyak orang nih. Oke, seperti biasa teman Pro 2, aku juga bakal bacain requestan-requestan dari kamu yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa abis ini ya kamu cek aja di Instagram story-nya Pro 2 Jember. Di situ udah ada questions box yang aku bikin. Nanti kamu tinggal ketik mau request lagu apa. Siapa tahu nanti lagu requestan kamu bakal aku puterin teman Pro 2. Yah, hari ini hari Rabu ya teman Pro 2, sering banget disebut sebagai titik tengah di dalam seminggu. Kalau semangat mulai turun, tenang aja nih teman Pro 2, biar playlist pilihan siang hari ini yang bantu nge-recharge mood kamu supaya kamu tetap semangat sampai akhir pekan nanti teman Pro 2 ya. Jadi siapkan energi kamu teman Pro 2, naikin volume. Mungkin kamu, kalau kamu dengernya lewat radio, kencengin dulu nih volume radionya. Kalau kamu dengernya lewat aplikasi RRI Digital, juga kencengin dulu handphonenya. Karena aku udah nyiapin banyak banget ini lagu-lagu yang bisa temenin kamu di siang hari ini, spesial untuk teman Pro 2. Dan kita mulai dulu nih lagu yang lagi viral banget, apalagi ini abis musim Piala Dunia ya teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Shakira ya, ratu lagu Piala Dunia. Ya udah deh, gak usah panjang kali lebar dulu ya teman Pro 2. Aku mulai dari lagu Dai Dai.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Iya, teman Pre2, barusan yang kamu dengerin adalah salah satu kolaborasi spesial yang berhasil mencuri perhatian para pecinta musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ariel Noah dan Raisa nih, teman Pre2. Barusan lagu yang kamu dengerin adalah Senang Dengar Suaramu Lagi, yang menjadi original soundtrack atau OST dari film Dilan ITB 1997. Dan lagu ini tuh langsung menarik perhatian teman Pre2 karena memang menjadi momen langka yang mempertemukan dua karakter vokal yang kuat dalam satu karya. Suara khas Ariel yang dalam dipadukan dengan vokal lembut Raisa ini menghasilkan nuansa pop ballad yang hangat dan juga emosional banget nih teman Pre2. Dan menariknya lagi, lagu ini tuh juga dikerjakan oleh sederet musisi ternama. Liriknya ditulis oleh Raisa bersama dengan Itgitaf. Sementara komposisi musiknya tuh digarap oleh Ariel bersama Enrico Octaviano dan juga Randy Pandugo, teman Pre2. Ya, kalau ngomongin soal maknanya mah ya, Senang Dengar Suaramu Lagi tuh udah kelihatan dari judulnya gitu loh teman Pre2. Bercerita tentang cinta yang sudah melewati banyak fase kehidupan, bukan lagi sekedar kisah jatuh cinta aja nih, tetapi tentang menerima masa lalu pasangan, bertahan di tengah jarak, dan menyadari bahwa hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang terus diperjuangkan. Nah, pesan itu juga terasa begitu dekat dengan kehidupan banyak anak-anak muda sekarang nih teman Pre2, bahwa cinta itu bukan soal mencari siapa yang sempurna aja, tetapi tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk tetap bertahan. Gak heran kalau lagu ini tuh selalu masuk ke dalam playlist banyak pendengar sejak pertama kali dirilis teman Pre2. Apalagi buat teman Pre2 yang suka lagu-lagu dengan lirik mendalam dan aransemen yang menenangkan, lagu ini tuh cocok banget untuk di replay ya teman Pre2, di putar-putar ulang di beberapa di berbagai momen keadaan juga masih cocok teman Pre2. Oke, aku mau lanjut bacain ke sesi baca request dari teman Pre2 yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pre2 Era di Jember ya. Ini yang pertama ada dari Kak Dimas. Halo Kak Dimas, terima kasih kamu udah bergabung di Pre2 Hitlist. Kak Dimas ini memilih lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Katanya lagu itu jadi soundtrack aktivitas hari-hari karena liriknya sederhana tapi penuh makna. Penuh makna dari mana? Sederhana dari mana maksudnya? Sederhana itu lagunya NPD banget. Lagunya kayak grup bandnya NPD. Yang kedua ada Kari Kanabila, ini request lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Kalau ini lagu recycle teman Pre2. Jadi ya cocok lah ya untuk kamu yang ingin melompat lebih tinggi. Oke teman Pre2, dua request lagu dulu deh yang bakal aku puterin spesial untuk teman Pre2. Apalagi ini kan pagi menjelang siang gini biasanya tuh vibesnya tuh udah kayak bikin ngantuk, udah mulai lemas gitu ya teman Pre2. Makanya aku semangatin lagi kamu teman Pre2. Dan semoga lagu yang aku puterin setelah ini bisa jadi mood booster kamu untuk terus menghadapi hari ini teman Pre2.
1: Sumpah kita gak nyobain ya sih.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, George Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Ya, terima kasih kamu masih setia di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2. Dan baru saja aku puternya adalah lagu BTS yang Swim. Swim, Swim. Lagu itu lagi mecahin rekor nih, teman Pro 2. Sebelum mereka comeback, lagu ini tuh dipersiapkan dengan matang. Akhirnya mereka merilis album baru dan akhirnya boom, albumnya meledak, teman Pro 2. Dan aku mau lanjutin ke baca request teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2. Ini yang pertama ada dari Kak Maulidia Sylvia. Kak, boleh request lagu hit sekarang Shape of My Heart dari Backstreet. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Ini bacanya Sylvia, benar. Sylvia Maulidia. Oke, terima kasih. Boleh kok Kak. Bentar, aku masukin dulu ke playlist. Dan oke, ada ini. Terus yang kedua ada dari Kak Lara Purnamasari. Ini request lagu dari Halsey Without Me katanya. Oke, boleh. Habis ini aku puter ini. Ini langsung nanya nih Kak Lara, dengan siapa? Dengan aku, Evi Alaika. Kak, masa kamu gak ngenalin suaraku sih? Oke, habis ini satu lagu lagi deh ya sekalian ya. Ini ada yang request dari Kak siapa ini? Bentar, gak ada namanya ini. Hamba Allah ini kayaknya. Oh, dari Kak Naila. Request lagu Set Side dari Pink Panthers yang sama Zara Larsson dong Kak. Soalnya lagu ini menurut aku enak banget, punya vibe yang chill, ringan dan cocok banget buat nemenin aktivitas pagi maupun siang yang lagi udah mulai penat. Oke, boleh deh, 3 lagu dulu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu bingung teman Pro 2 mau ngapain, dengerin aja Pro 2 yang bisa jadi teman terbaik kamu. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus

Ya teman berdua, terima kasih kamu masih setia di 89,5. Dan aku mau ngingetin buat teman perdua yang belum punya aplikasi RRI Digital, segera ya untuk di-download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu. Karena dengan aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman perdua. Kemudian kamu juga bisa baca berita up to date, kamu bisa dengerin musik, kamu bisa dengerin podcast. Pokoknya baik banget deh, fitur yang bisa kamu coba sendiri ya, buktikan manfaatnya dari aplikasi RRI Digital. Dan aku juga mau ngingetin buat teman perdua yang masih mau request, masih aku tunggu sampai nanti jam 12 aja ya teman perdua. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak.
4: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Ya Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Pokemon Pro 2. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

Teman Perudua gak kerasa kebersamaan kita di Perudua Hitlist hari ini harus sampai di penghujung acara nih Teman Perudua. Terima kasih buat Teman Perudua yang udah menemani perjalanan siang hari ini, mulai dari dengerin lagu-lagu pilihan, kemudian Teman Perudua yang udah berbagi request lewat WhatsApp maupun lewat Instagramnya Perudua, sampai ikut meramaikan suasana di studio Teman Perudua ya. Semoga playlist yang aku hadirkan hari ini Teman Perudua bisa menjadi teman terbaik untuk menemani aktivitas Teman Perudua semua, kemudian bisa memberikan energi positif dan juga bikin hari kamu jadi lebih berwarna. Aku Wevi Aleka pamit undur diri Teman Perudua dari program Perudua Hitlist. Tapi jangan kemana-mana Teman Perudua, karena masih ada program menarik yang siap menemani siang kamu. Dan setelah ini kita akan bergabung dalam program Muda Kreatif Berjaringan Se-Jawa Timur yang kali ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Malang. Dimana di program ini tuh bakalan kita semua bakal mendapat berbagai cerita inspiratif anak muda di Jawa Timur gitu ya Teman Perudua. Mulai dari kreativitas, inovasi, karya usahanya, hingga pokoknya perjalanan mereka dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk semuanya. Jadi tetap stay tune dan simak obrolan menarik lainnya hanya di sini aja Teman Perudua. Jadi jangan kemana-mana, hanya di 89,5 FM Perudua RRI Jember. Teman terbaik kamu, aku harus sign out dari Perudua Hitlist. Bye-bye.

Teman-teman Pro 2 nanti di jam 12 siang kita akan siaran langsung dan nanti akan direlay berjaringan juga di Korwil 10 ya, di seluruh Jawa Timur Teman Pro 2. Hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan anak muda yang sangat luar biasa. Masih muda tapi sudah sangat luar biasa banget ya. Adalah Farah Adilah yang merupakan owner dari Dimsumnya Bunda. Nah, ini disiarkan juga dari Pro 2 RRI Malang ya. Kemudian nanti akan bisa diakses juga melalui RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Kamu bisa langsung aja streaming di aplikasi RRI Digital, bisa download di Play Store juga App Store kamu, atau juga bisa langsung aja pantengin di YouTube channel kita di RRI Malang Official ya, di spesial Muda Kreatif Berjaringan. Jangan kemana-mana karena abis ini aku masih bakal balik lagi untuk memberikan informasinya dan ngobrol santai sama owner dimsumnya Abun, teman Pro 2, sampai di jam 1 siang nanti.

0: coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja, bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi, kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh, yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian

pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Yes, teman Pro 2, selamat siang. Aduh, ini pas banget jamnya makan siang, teman Pro 2. Irena Natasha hadir kembali untuk menemani kamu semua siang hari ini. Karena di jam-jam kayak gini tuh biasanya kita udah mulai cari-cari rekomendasi kira-kira makan siang yang paling oke apa untuk menemani teman lunch kamu, teman Pro 2. Tapi bukan hanya lunch, ini bukan cuman lunch-lunch yang berat aja. Kita juga ngomongin soal cemal-cemil juga ya, yang pasti siang hari ini. Karena spesial sudah hadir di studio Pro 2 FM RRI Malang. Siang hari ini ada ownernya langsung ya. Kita geret kesini, kita undang langsung. Ada Farah Adila yang merupakan owner dimsumnya Bunda. Hai, selamat siang.
2: Halo Kak.
1: Apa kabar? Ini aku panggilnya kakak aja ya, biar kelihatan muda ya. Iya. Kita sebenarnya udah mami-mami ya.
2: Iya, udah anak dua ini gimana nih.
1: Tapi kita panggilnya Kak, panggilannya Kak Farah berarti ya.
2: Iya, okay.
1: Kak Farah. Kak Farah, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah sehat banget hari
1: Alhamdulillah.
2: Ini.
1: Alhamdulillah.
2: Happy loh aku diundang kesini.
1: Kita juga happy karena dari tadi ya guys, kalau boleh cerita, ini kan kalian gak bisa mencium aroma studio aku ya. Biasanya kan kalau studio tuh baunya wangi-wangi ya. Ini wanginya wangi-wangi dimsum. Jadi can you imagine, ini jamnya lunch guys ya. Baunya udah bau dimsum, luar biasa banget. Tapi kita mau nyapa dulu buat semua teman Pro 2. Karena hari ini kita tidak cuma disiarkan di RRI Malang aja. Kamu juga bisa streaming teman Pro 2 di RRI Digital. Dan ini seluruh Indonesia kalau melalui streaming gitu ya. Dan juga ini lagi kita siarkan berjaringan, disiarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Hai, selamat siang semua teman Pro 2 di jam makan siang ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Farah. Jadi Kak Farah,
2: halo, gimana?
1: Behind the scene-nya dari owner dimsumnya Bunda tuh sebenarnya adalah Anda ternyata ya.
2: Iya,
1: luar biasa.
2: Baik.
1: Itu cerita awalnya gimana sih sampai punya bisnis dimsum? Dan ternyata bukan cuman not only dimsum aja, ada steak juga.
2: Betul.
1: Wow, boleh cerita gak sih awalnya itu gimana Kak?
2: Oke, jadi awal mula berdirinya dimsumnya Buna itu awalnya dari anakku nih Kak.
1: Okay.
2: Jadi anakku yang kedua itu kebetulan sulit untuk masuk protein yang utuh.
1: Oke. Okay,
2: nah,
1: okay.
2: Jadi dulu aku tuh lama di Jakarta Kak. Jadi baru 3 tahun ini di Malang.
1: Okay.
2: Nah, jadi ketika aku di Malang, aku cobain tuh dimsum yang di sini. Menurutku ya, itu lebih enak daripada yang di Jakarta. Gitu.
1: Lebih enak yang di
2: lebih
1: sini.
2: Lebih enak,
1: ya?
2: Lebih okay. enak. Nah, akhirnya kok enak ya gitu. Akhirnya aku nyoba bikin. Enggak pakai kursus, enggak pakai apa-apa, aku otodidak dari YouTube aja.
1: Iya, oke, oke.
2: Dari situ aku bikin, kemudian kok nemu kulit tuh yang warna-warni. Nah,
1: ya?
2: Itu jadi ikonnya dimsumnya Buna. Enggak sengajanya loh itu. Akhirnya aku coba warna-warni biar anakku tertarik.
1: Oke.
2: Okay. Nah, udah dari situ akhirnya aku coba, ternyata masuk.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau di Jakarta dulu anakku enggak suka.
1: Enggak
2: mau tuh dimsum. Di sini lebih aku bikin yang adonan yang lebih daging ya. Terus kasih kulit yang warna-warni. Wah, okay. Ternyata alhamdulillah masuk.
1: Oke. Okay.
2: Nah, setelah itu aku cobain tuh ke teman-temanku. Cobain dong ya. Pada anak-anak kecil ternyata pada suka Kak.
1: Oke, okay.
2: Nah,
1: tapi
2: udah.
1: Menurut aku dimsum ini adalah makanan yang kayaknya semua umat bakal suka ya.
2: Bener. Tapi ya itu harus punya ikon yang berbeda Kak.
1: Betul. Jadi pengalaman ceritanya dari seorang Farah ini adalah ternyata dari anaknya.
2: Betul.
1: Yang dia coba-coba supaya doyan nih sama dimsum gitu ya. Dan dapat yang memang proteinnya full gitu ya.
2: Betul.
1: Akhirnya bikin sendiri homemade. Malah jadi bisnis.
2: Malah jadi bisnis.
1: Wow.
2: Akhirnya merambat lagi. Ada steak, ada dimsum goreng. Nah itulah.
1: Ya. Karena sekarang memang kalau kita lihat dari varian dimsum yang happening sekarang kan memang ada yang goreng isinya keju.
2: Betul.
1: Gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget nih teman Pro 2.
2: Ya.
1: Nah berarti Kak Farah kalau ditanya sebenarnya start bisnis ini mulai dari tahun berapa?
2: 2023.
1: Baru banget ya
2: sebenarnya. Baru.
1: Oke, okay. Masih ingat enggak modal awal pertama tuh karena iseng-iseng nih ya.
2: Oke. Okay.
1: Coba-coba pasar dulu lah gitu. Itu berapa
2: ingat
1: sih?
2: Ingat dong. 200.000.
1: Serius.
2: Serius tuh buat okay. coba-coba resep. Aku ingat okay. banget.
1: Okay. Ya. Sekarang udah ada punya berapa karyawan?
2: Untuk dimsum itu aku hitung aja bentar ya Kak. Satu di bagian jaga gerai, kemudian satu di bagian tim yang desain di Instagram, satu tim konten, satu tim produksi.
1: Oke, okay. Jadi empat orang.
2: Betul.
1: Yang kemudian di hire untuk kemudian bisa jadi teamworknya di balik owner dimsumnya Buna ini gitu ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin sekarang kalau berarti seorang Farah juga sangat memahami hari ini konten tuh juga menjadi faktor faktor penentu juga gitu ya.
2: Betul. Aku kebetulan semua sosial media kita kita kerahkan gitu.
1: Kita
2: ya.
1: Kita kerahkan ya.
2: Dari Twitter, TikTok,
1: semua Instagram, deh pokoknya.
2: Semua kak.
1: Iya. Iya. Karena percuma ya sekarang tuh mau jualan enak, tapi kalau nggak ke expose, nggak dipublish, kayaknya orang nggak tahu juga.
2: Betul.
1: Gitu kan.
2: Terus kalau boleh info deh, ini lebih apa ya, ibaratnya lebih strong lagi kalau dibanding di combine sama personal branding owner.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi si platform Instagram kita misalnya ya, itu dikasih bionya itu di link ke ownernya.
1: Oh.
2: Jadi ketika orang beli, kemudian dia tahu ownernya, kemudian kita klik diklik nih sama pembeli ownernya, kemudian dia lihat ownernya membangun brandingnya, wah itu dia beli bukan karena enak lagi kan, tapi karena penasaran, karena suka sama ownernya kayak gitu kan.
1: Oke. Jadi memang personal branding owner tuh hari ini juga harus dibangun ya guys. Jangan cuma kamu behind kitchen aja, tapi tidak membangun value kamu sebagai seorang owner. Ini penting banget. Berarti jadi info bisnis lagi nih ya, buat teman-teman yang muda kreatif berjaringan kali ini kan mungkin lagi dengerin, oh ternyata memang kalau mau jadi owner kuliner tuh kita harus belajar terus, belajar banyak. Karena sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini masif banget gitu ya, dan dengan segala macam pernik-pernik memang kita harus pelajarin gitu.
2: Even
1: dari konten pun kita juga harus belajar bikin. Dan kalau gak bisa, hire orang yang memang bisa.
2: Dan
1: gitu.
2: Sebelum hire, kalau awal bisnis kan kita press budget banget.
1: Betul.
2: Kak, kita harus mau belajar. Itu watak owner sih. Aku mau gak mau, kalau kita mau hemat budget harus belajar CapCut, harus belajar Canva gitu kak.
1: Iya. Jadi kita gak boleh gaptek ya say.
2: Harus
1: dari
2: dipaksa.
1: Awal tuh, biasanya kita sendiri nih solo yang kerjain semuanya gitu ya. Oke. Jadi kalau dari produksi sekarang ini dalam berapa minggu nih? Berapa minggu sekali kalau produksi biasanya?
2: Kalau produksi kebetulan aku melihatnya dari stok kak. Jadi kita soalnya dulu awal-awal itu mungkin karena manajemen stok kita masih kurang ya, masih belum ngerti, itu kadang kena basi gitu. Terus kadang overproduksi lah pokoknya.
1: Betul.
2: Jadi aku sekarang untuk produksi itu ngelihat dari stok, mulai turun baru produksi lagi gitu. Tapi nggak sampai habis banget ya, karena kadang tiba-tiba reseller kan, kita juga ada reseller kan.
1: Betul.
2: Reseller belinya dadakan.
1: Kita jadi kalau reseller harga sendiri ya.
2: Iya dong.
1: Luar biasa sekali. Berarti dalam kalau misalnya mau produksi dicek dulu nih, kira-kira udah bisa produksi dulu apa enggak, tergantung ini ya kuantitasnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan biasanya sekali produksi itu berapa kilo?
2: 10
1: kilo ya. Itu dalam sehari bisa kerjain selesai. Wow.
2: Nah, itu juga itu juga karena proses juga awalnya juga 3 kilo dulu karena aku tim produksinya satu kak. Aku benar-benar minimalisir budget supaya bisa maksimal untuk perkembangan dimsumnya.
1: Benar. Turun jadi, langsung juga ya Kak Farah ya.
2: Kalau untuk megang produksi udah enggak. Jadi 100% dihandle sama ini. Oh, mungkin bumbu kak. Jadi kalau untuk bumbu aku enggak kasih ke karyawan. Jadi aku kalau bumbu.
1: Okay.
2: Jadi mereka kayak teknisnya aja giling,
1: campur,
2: kemudian campur
1: gitu,
2: ngaduk
1: ya.
2: Tapi kalau untuk campuran bumbu-bumbunya tetap dari aku sampai
1: betul.
2: Sekarang.
1: Betul. Karena memang tetap harus ada yang terjaga nih ya.
2: Yes.
1: Rahasia dapur ya. Jadi kalau misalnya ditanya share resep dong, hey. Boleh tapi bayar dulu 5 juta gitu.
2: Benar.
1: Okay. Beli resep ya. Tapi Kak Farah, kalau melihat perkembangan bisnis sekarang kita bicara soal kuliner, memang kan pesaingnya juga banyak. Kemudian juga tipikal dari kalau kita bicara dimsum juga banyak banget orang yang punya usaha dimsum. Karena memang ini kan bisnis yang cukup mudah dilakukan di rumah ya, homemade.
2: Betul.
1: Ibu-ibu tuh rata-rata bisa lah bikin kayak buat bekal sekolah dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembeda dari produknya dimsumnya Bunda?
2: Oke, produk yang tadi aku udah sampaikan, jadi dari segi warna itu kita punya warna-warni nih supaya anak-anak lebih tertarik. Kalau dimsum mentai, kalau dari rasa ya kak, ini menurut resepku aja ini aku buat tidak seenak yang pada umumnya.
1: Oh,
2: jujur aku pun tidak terlalu suka dimsum mentai sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Tapi aku paksa buat cobain di luar sana gitu ya. Aku tester. Dari situ aku dapat aku mau bikin resep yang tengah-tengah ibaratnya, enggak terlalu enak tapi juga yang jangan yang terlalu hambar.
1: Betul.
2: Gitu. Itu kalau dari segi rasa. Kemudian kita juga ada stick, itu juga kita otodidak, aku otodidak sendiri. Kemudian kita ada bakmi juga kak, tapi bakminya dia pakai topping chicken grill.
1: Wow, endo. judul ya.
2: Jadi sebenarnya masih berhubungan antara dimsum sama stik ini,
1: satu keluarga
2: ayam. Iya. Cuman kita yaitu kita ada bakminya, topping stik, kemudian ada dimsum mentai yang topping keju, ada dimsum goreng keju kayak gitu.
1: Oke, jadi ini kalau si steak itu tadi lebih ke Western, kemudian dimsumnya lebih ke Chinese food gitu. Tapi masih satu keluarga. Cuman akhirnya ini tipikalnya beda gitu.
2: Benar.
1: Ini menarik banget ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak bakmi? Kenapa tiba-tiba ada steak? Jadi memang awalnya dulu kan dimsum.
2: Awalnya kemudian dimsum doang.
1: Nah,
2: betul.
1: Gimana
2: awalnya
1: tuh?
2: Nah, itulah owner itu gimana caranya omset kudu jalan, Kak.
1: Setuju,
2: jadi,
1: sepakat.
2: Itu. Jadi aduh, dimsumnya mulai turun, cari lagi apa ya yang satu keluarga tapi yang enggak bikin bosan. Akhirnya aku ke ide, aku lihat temanku pasang stick di story-nya, langsung aku ke ide gitu itu, Kak, langsung celing gitu. Langsung aku cari. Langsung aku cari, udah dapat resepnya. Enak lagi, alhamdulillah.
1: Tapi kalau ini beliau ini sudah ini ya, pemikirannya di luar batas ya. Kalau udah pengusaha tuh udah beda. Intinya karena yang
2: enak bukan cuman beli, nyari belinya ya, malah dipikir bikinnya.
1: Biasa banget loh. Tapi pernah gak sih ngitung sampai sekarang nih ya? Ini udah kayak berarti kan omset apa segala macam udah mulai dihitung ya?
2: Iya dong,
1: pasti dong ya. Bocorin dikit deh, ini apa? Dengan menjual produk-produk yang luar biasa ini sekarang udah bisa dapat berapa?
2: Ya alhamdulillah 2 digit ya.
1: Aku gak mau bocorin ya. Ini dari homemade bener-bener ya.
2: Homemade
1: jadi bikin di rumah, karena produksi juga di rumah kan?
2: Betul.
1: Produksi di rumah apa segala macam.
2: Produksi di rumah
1: ya.
2: Kemudian
1: tepatnya di daerah mana?
2: Di Jalan Danau Singkar.
1: Nah ini ya, warga Sawojajar, Malang Raya dan sekitarnya, kalian pasti tahu ya. Mungkin kita mau bocorin lagi deket Ayam Lintang lah ya.
2: Iya,
1: itu paling betul. Seberang ya.
2: Seberang, jadi perumahan seberangnya Ayam Lintang itu kan udah ada Singkara-Singkara dan Belayan, Jalan Belayan.
1: Okay.
2: Kita yang di Singkara, Kak.
1: Okay.
2: Jadi memang sedikit hidden gem ya.
1: Betul.
2: Jadi masuk gitu tempatnya.
1: Yes. Kak Farah, kalau kita lihat Sawojajar ini kan tempatnya orang jual makanan ya.
2: Iya, benar.
1: Dan kayaknya semua tuh ada gitu.
2: Benar.
1: Tantangan yang luar biasa gak sih?
2: Jangan ditanya. Luar biasa.
1: Persaingannya
2: kalau
1: gitu.
2: Dimsum itu luar biasa persaingannya ya. Ya itu tadi ya, aku tadi di awal tadi menjelaskan yang membuat kita kuat itu personal branding dari owner. Udah itu. Jadi ketika kita kuat di sosial media, kemudian dari ownernya gak cuman posting-posting dagangannya kayak hard selling banget kan, Kak.
1: Betul.
2: Jadi kita kasih edukasi tentang bisnis. Kemudian aku kalau kayak gini-gini, nah masuk konten nih.
1: Betul, otomatis.
2: Mereka jadi ada trustnya dong, nambah. Nah kayak gitu.
1: Jadi belajar ini kemudian sampai dengan pemikiran di situ, berarti sebelum punya bisnis belajar juga kayak untuk growth bareng sama teman-teman yang sesama entrepreneur dong.
2: Sebelum masuk ke dimsum ini aku udah sekitar 10 tahun joinan tentang fashion, Kak.
1: Oh pantas.
2: Oke. Okay.
1: Bisnis fashion. Soalnya ngomongnya beda nih sama orang-orang yang biasanya cuma jualan doang gitu ya. Gimana ini, boleh ceritain nggak?
2: Iya Kak. Aku backgroundnya dari anak ilmu komunikasi jurusan marketing.
1: Udah kalau gitu diganti aja hostnya. Terus.
2: Background dari marketing ya di situ. Terus kebetulan kok ya suka jualan. Kan anak marketing belum tentu suka jualan.
1: Betul,
2: ya kan?
1: Betul.
2: Bisa kerjanya di marketing.
1: Betul.
2: Kalau aku kebetulan suka jualan. Terus ya dulu sih diterapkannya waktu kuliah aku jualan jilbab, Kak.
1: Bikin
2: sendiri. Keren kan?
1: Betul,
2: dulu itu.
1: Betul.
2: Terus bikin brand hijab tapi tidak berkembang ya. Kodarullah. Gak apa-apa, gak masalah, ada pelajaran.
1: Betul.
2: Nah ketika di Malang, ya aku melihat peluang di kuliner ini, alhamdulillah bertahan sampai sekarang.
1: Wow, jadi memang sebenarnya pertama kali bukan dimsum, justru di hijab tadi. Tapi karena melihat kayaknya kurang okay nih, akhirnya langsung balik ke kuliner.
2: Tapi ilmunya dapat banget.
1: Tapi di in this economy, banyak orang bilang kayak bisnis kuliner tuh susah gampang. Bener gak sih, Kak Farah?
2: Bener dong.
1: Kenapa?
2: Harga bahan. Harga bahan baku lagi naik banget, Kak.
1: Betul.
2: Ya karena something itulah.
1: Iya.
2: Yang itu tuh itu bikin
1: supply and demand gara-gara itu ya.
2: Enggak, itu beneran loh. Beneran.
1: Okay.
2: Ketika anak libur sekolah itu turun.
1: Masuk lagi
2: sekolah, naik lagi.
1: Berarti bersyukurlah yang kemarin pada beli telur sama ayam pas lagi libur sekolah ya.
2: Katanya gitu sih. Iya, kan? Rasanya di ayam dong. Wah, itu kelihatan banget bedanya.
1: Oke. Nah, berarti kan sebenarnya juga ada bagaimana kemudian mensiasati ya. Karena ketika bahan pokok naik, akhirnya tuh kadang-kadang kita sebagai pengusaha, aduh gimana nih, apakah ini dinaikin ataukah kita kurang-kurangin dikit nih bahannya. Gimana nih, Kak, untuk tetap menjaga kualitas tadi?
2: Ih, pertanyaannya bagus banget.
1: Thank you.
2: Ini kalau di bisnis strateginya di HPP, Kak.
1: Oke.
2: Harga pokok penjualan.
1: Oke.
2: Jadi yang kita masukkan bukan harga yang ketika murah, tapi harga yang atas. Jadi kalau contohnya ya, kalau ayam filet tuh misalnya di harga 35 lagi murah, jangan dimasukin harga 35.
1: Oke.
2: Nah, ketika dia pol naik 50.000 bisa 1 kilo ayam filet, itu yang aku masukin.
1: Oke, berarti harga teratasnya ya.
2: Betul.
1: Jadi ketika itu harganya turun naik ya, kita aman.
2: Gitu.
1: Wow, tuh ya. Dikasih lagi bocoran sama trik bisnis ownernya langsung nih dari dimsumnya Buna buat teman Pro 2 gitu ya. Kita juga mau ngundang buat teman Pro 2 yang lagi berjaringan juga nih di program Muda Kreatif Berjaringan, mungkin yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, mau tanya-tanya boleh ya?
2: Iya, boleh.
1: Boleh banget di WhatsApp nih, langsung aja 081-555-600-879 atau bisa langsung aja kalian live chat ya di YouTube RRI Malang Official. Nanti kita bacain teman Pro 2. Oke, balik lagi. Berarti sekarang kalau ngomongin soal kemudian kayak pernah gak sih ketika harga lagi naik turun atau situasi lagi mungkin pasar lagi gak oke, ada gak temen discuss untuk kemudian gimana nih caranya, atau cuman benar-benar pemikiran dari owner sendiri aja?
2: Oke. Jadi kebetulan
1: timnya gitu.
2: Dimsumnya Buna ini pernah meraih peringkat 4 untuk pendampingan UMKM di Diskopindang Malang.
1: Keren banget.
2: Jadi itu dia kayak difasilitasi oleh pemerintah Malang gitu ya. UMKM se-Malang Raya sekitar 100 orang. Itu kayak pendampingan 1 tahun gitu lah, Kak.
1: Okay.
2: 1 tahun kemudian. Nah, itu proses dimsum awal-awal ya, kebetulan ya di situ.
1: Okay,
2: jadi aku banyak dapat ilmu di situ, kemudian sharing dengan mentor-mentor kan dibantuin sama mentor-mentor di sana juga. Dan alhamdulillah di bulan akhir waktu kayak inaugurasi gitu, alhamdulillah peringkat keempat.
1: Wow.
2: Nah, di situ aku enggak cuman dapat insight dari mentor, tapi kita juga dapat teman-teman dong. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang. Jadi teman-teman dari UMKM yang lain, kalau ada apa-apa, info apa-apa, kita saling sharing. Alhamdulillahnya di situ.
1: Oke. Jadi ada kayak networking ya, link gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi saling kayak tanya-tanya ini gimana nih gitu ya, brainstormingnya sama teman-teman entrepreneur juga. Seperti itu. Tapi ada gak sih cerita behind story dari perjalanan bisnis seorang Farah? Mungkin namanya orang ya, ketika kita punya bisnis naik sedikit kan, ada orang yang kayaknya sebel, apa kayak kurang pas, apa segala macam. Terus kayak kamu harus kayak handle cukup berat nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak kadang-kadang suka bikin apa ya, berusaha untuk kayak gak suka orang lagi di atas tuh. Gimana sih, pernah gak sih ada cerita kayak gitu?
2: Pernah
1: ya. Karena kan bisnis gak mungkin mulus-mulus aja.
2: Betul.
1: Nah, ini kita pengen juga ceritain bagaimana seorang ownernya ini bisa menghadapi ketika ada resiko-resiko yang seperti itu.
2: Ya, itu pernah terjadi. Jadi ketika dimsum lagi naik ya, lagi penjualan di atas itu, kita pernah tiba-tiba anjlok banget, Kak.
1: Oke.
2: Nah, di situ ya entah dari luar atau apa, pokoknya aku mikirnya okay, berarti lagi turun. Yang aku fokuskan adalah, aku kebetulan anaknya ini tipe yang kepo.
1: Okay.
2: Jadi semakin turun semakin aku penasaran.
1: Baik, bagus.
2: Semakin aku penasaran ini kenapa gitu.
1: Yeah.
2: Entah aku ikut kelas, Kak. Jadi aku ikut kelas-kelas usaha gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian benerin lagi HPP, mungkin atau aku kemahalan, nah lihat cek pasar harga-harganya, terutama benerin sosial media sih paling, aku lihat apa brand-brand dimsum yang serupa, itu yang mereka kena kok bisa okay ya, nah itu kita belajarnya dari situ.
1: Jadi akhirnya juga nggak cuma mutusin sendiri, tapi ada kelas-kelas juga ya.
2: Aku ikut kelas dari luar
1: gitu ya. Kelas dari luar juga kayak gitu. Tapi kalau dari internal sendiri nih, Kak Farah, untuk kemudian membangun network yang istilahnya teamwork yang solid gitu ya. Karena kan aku yakin mau itu di bagian dapur, mau bagian media sosial, mereka harus punya satu ideologi yang sama nih. Ini bisnis mau dibawa kemana? Itu gimana cara memperkuat engage di antara teamworknya?
2: Gini ya, mungkin dari awal itu bisa kita komunikasikan, Kak. Jadi bisa dikomunikasikan gini, aku tipe owner yang seperti apa. Nah, itu bisa. Tapi aku untuk ngomong sedetail itu aku belum pernah kebetulan. Tapi seiring berjalannya waktu, timku kebetulan udah tahu waktaku. Jadi kakak juga kayaknya beberapa menit juga ngerti kan waktu.
1: I know.
2: Aku modelnya kayak ya kita mau target ini ya, kejar bareng gitu. Jadi meskipun kadang lagi anak-anak lagi sibuk, tapi aku tanyain ya, aku telepon, mohon maaf. Gitu. Terus produksi misalnya, timku tuh kebetulan pernah, aku tuh kan dulu cuman 3 kilo, 5 kilo gitu ya. Tapi ketika ada tawaran besar kayak misalnya basar dalam waktu dekat, wow, atau wedding dalam waktu dekat, itu kan butuhnya 1000. Aku pernah nggak 1000. Wah, itu mepet. Ya, ayo.
1: Gas aja gitu ya, gas aja gitu.
2: Oke, oke. Tapi kita jangan nge-push doang ya, tapi kita harus ngasih solusi. Jadi misalnya aku kasih manajemen, "Oke, Bude yang produksi, aku biasa panggil Bude. Bude berarti sehari nanti produksinya berapa-berapa." Nah, itu aku hitungin.
1: Oke.
2: Jadi kita bantu solusinya, tapi jangan cuma nge-push aja.
1: Oke, wow, luar biasa. Berarti juga si dimsumnya Buna ini bisa juga kalau misalnya ada yang punya wedding, punya acara-acara kayak ulang tahun, birthday party, bisa banget.
2: Ada tuh di Instagram kita yang paling atas tuh weddingnya tuh.
1: Jadi boleh gak sih dikasih kontak personnya dulu? Kalau misalnya mereka-mereka yang mau itu harus pesennya di minimal berapa?
2: Minimal 100 pack, Kak.
1: Oh iya.
2: Udah dapat.
1: 100 pack sudah bisa 100 ya.
2: 100 pack itu yang kita udah pernah itu ya kan dimsum mentai. Jadi bisa isi 3 atau isi 2.
1: Iya.
2: Kita nanti ada paketan-paketannya deh pokoknya.
1: Khusus ya. Spesial buat teman Pro 2 yang mau punya acara dan pengen menghadirkan dimsumnya Buna, boleh banget. Nanti langsung aja kalian boleh DM ya. Karena di Instagramnya di dimsumnya Buna enggak pakai spasi, kecil semua.
2: Iya, betul.
1: Itu kamu langsung bisa ada di bio ya, langsung aja linknya langsung diklik gitu. Nanti bisa langsung WhatsApp dan tanya-tanya sama Mimin gitu ya, luar biasa banget. Kalau gitu kita break dulu sejenak, karena aku yakin teman-teman Prodo lagi pada kepo nih Instagramnya Buna gitu ya, dimsumnya Buna. Dan nanti kita juga masih akan ngobrolin soal, ya karena spesial di Muda Kreatif Berjaringan, aku yakin banyak juga teman-teman muda yang lagi start bisnis. Mungkin kalian ngerasa kayaknya punya sesuatu yang perlu diobrolin, perlu tips, nanti langsung tanya ini sama ownernya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana.

0: balik lagi teman Pro 2 spesial di program Muda Kreatif Berjaringan, masih barengan sama Pro 2 FM RRI Malang, dan ini juga disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sekali lagi boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081-555-600-839 atau bisa langsung di live chat YouTube channel kita di RRI Malang Official. Nah ini kan sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, Kak Farah ya, ini kan lagi rame juga bisnis yang di era digital ini tuh orang viral di TikTok lah, apa segala macam bikin konten gitu ya. Dan apakah dari dimsumnya Buna ini juga memanfaatkan media sosial sebagai strategi nih untuk kemudian bikin rame lah, bikin
1: itu power utama.
0: Gimana nih?
1: Power utama. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu kita bisa memanfaatkan semua sosial media ya, dari mulai Instagram, pakai Tweet juga, pakai TikTok, dan jangan lupa pakai Google Maps, itu harus main tuh. Jadi rating tuh Kak, orang lihat review kayaknya yang paling akurat itu sekarang liatnya jadi Google Maps. Gitu. Jadi kalau kayak Shopee, GoFood, kan nggak semua orang install Shopee dan GoFood gitu loh. Jadi kalau Google itu kan bisa lihat langsung. Di situ dia lebih simpel jatuhnya.
0: Ini satu akurat. Ini lagi ya, satu daging lagi gitu ya. Berarti pakai Google Maps ya.
1: Iya dong, harus. Terus, kemudian dari itu usahakan itu minimal 4,9. Ya, rating kita alhamdulillah di 5, Kak. Alhamdulillah. Jadi minimal 4,9. Itu dari mentor aku tuh ilmunya 4,9. Kemudian dari situ, karena kalau kenapa Google Maps, ketika kita lihat rating kita langsung bisa direction kan. Mapsnya enak. Nah itu jadi simple banget tuh Google Maps kalau untuk kuliner. Kemudian apa nih Kak, Instagram. Kalau Instagram mungkin bisa diselang-seling antara feed dan juga reels. Jadi kalau reels itu bisa keseharian, misalnya lagi produksi atau lagi penjualan di booth-nya atau di gerainya, itu didokumentasikan. Sesimpel misalnya cuman produksi lagi ngaduk aja, cuman ngaduk doang Kak, satu video itu tinggal dikasih kata-kata, misalnya usaha itu tidak apa, misalnya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, udah gitu doang.
0: Terus
1: itu
0: pakai lagu-lagu yang
1: gitu kan. Sesimpel itu, kalau misalnya lagi buntu udah kayak gitu aja. Jadi nggak harus yang diedit yang segimana-gimana. Cuman saran aku adalah ketika kita punya event yang wow, misalnya wedding, entah kita dapat kesempatan diundang kayak aku seperti ini misalnya, nah itu harus dibikin yang sebagus mungkin. Jangan yang cuman satu ini, jangan satu video aja.
0: Jadi gitu, sebenarnya meningkatkan public trust-nya dari itu tadi ya. Sering bikin konten, rajin bikin konten, maka rajin-rajinlah kamu menuai hasil dari produkmu makin dikenal orang.
1: Kalau ordernya nggak sempet gimana ya? Berarti harus punya tim. Aku pun udah nggak sempet dong kalau bikin konten yang seperti itu.
0: Benar.
1: Jadi kita ada istilah kayak nabung konten Kak. Jadi nggak harus tiap hari langsung bikin konten berapa gitu, enggak. Jadi maksudku nggak harus tiap hari langsung posting sekian gitu, enggak. Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi senggang nih, kita bisa take beberapa kali gitu. Itu kita tabung untuk satu hari sekali diposting, terus lusa ditabung lagi sekali. Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari take konten. Itu tadi kita punya kita punya stok konten bisa untuk beberapa hari ke depan.
0: Tapi berarti mempelajari juga ya konten-konten yang lebih menarik untuk viewers dan pelanggan tuh seperti apa?
1: Nah itu dia, itu yang harus dipelajari memang. Kita dari sisi tim konten dan owner itu harus sama-sama peka Kak. Jadi dari tim konten juga aku selalu bilang, kok ini misalnya editannya kurang, aku bilang. Kalau misalnya kurang relate, nah itu kan juga ngaruh kayak FYP juga Kak. Kemudian kalau misalnya ada lagi konten bagus gitu tuh aku share ke tim.
0: Coba deh gitu ya.
1: Emang harus bareng-bareng, gak bisa kalau misalnya kita serahin full itu takutnya kayak brandingnya itu nanti jadi berubah.
0: Menarik ya. Jadi memang terus belajar intinya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang bagus, kita amati tiru ATM. Luar biasa
1: amati
0: banget.
1: Amati tiru modifikasi.
0: Betul. Tapi kan kalau di ngobrol ternyata Kavara ini memang adalah generasi milenial ya. Bagaimana kemudian dengan teman-teman Gen Z ini yang mungkin lagi pada dengerin siang hari ini, mereka lagi mau startup usaha bisnis tapi selalu kayak anxiety duluan gara-gara pesaingnya udah banyak. banyak, kulinernya juga banyak. Aduh, takut banget kalau nggak laku pas segala macam. Gimana nih? Okay. Ini kalau sudah ada ini ya, kecemasan-kecemasan seperti itu belum melangkah udah takut
1: nih. Iya betul. Overthinking ya, pasti lebih tempatnya. Ya? Iya, OVT. Jadi itu adalah hal yang belum terjadi tapi betul, kita udah over sekali mikirnya.
0: Yes, yes.
1: Jangan sampai memang kalau misalnya berniat untuk buka usaha itu adalah hal yang harus disingkirkan, Kak. Karena yang terjadi nanti itu bisa jadi lebih heboh dari OVT kita, atau bahkan ternyata nggak separah itu.
0: Betul.
1: Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, apapun kegiatan kalian para Gen Z sekarang itu dibikin aja konten. Kalau memang mau bisnis kuliner yang kalau Gen Z kayaknya lewat konten lah ya Kak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, berarti yang bisa dilakukan adalah kalian bangun personal branding kalian sendiri aja dulu. Apapun itu, entah kalian suka make up, entah kalian suka fashion, sesuai branding kalian masing-masing.
0: Yes.
1: Nanti kalau udah followersnya sudah mulai oke nih, udah mulai relate sama si owner, sama si pemilik akun maksudnya, ketika kalian buka apapun, gak cuman kuliner, entah itu bisnis kuliner, bisnis jasa, itu mereka beli, mereka mau produk itu bukan karena produknya lagi, tapi karena mereka suka sama ownernya.
0: Cakep.
1: Gitu.
0: Ya. Tapi berarti kan PR-nya adalah personal brandingnya owner juga harus bagus nih, gitu ya.
1: Ya, caranya gimana bagus? Gak ada caranya. Kalian bikin aja senatural mungkin.
0: Betul, gak usah adanya kamu gitu.
1: Kunci
0: ya
1: dari personal branding adalah kita bukan pencitraan yang bingin di sewow-wow mungkin. Gak pingin yang kayak dunia nyata, enggak, justru yang apa adanya aja, Kak.
0: Betul, betul.
1: Banyak loh konten-konten ibu rumah tangga yang pakai duster itu malah viral.
0: Betul,
1: karena
0: sekali
1: itu justru relate sama emak-emak ini.
0: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kita juga, berarti ketika kita punya bisnis pun jangan lupa kita tahu pasarnya siapa gitu ya. Targetnya siapa. Kemudian juga kita benar-benar harus punya packaging yang bisa menarik mereka, yang bikin orang interesting sama produk kita. Tapi kalau dari Farah sendiri sebagai seorang owner dari usaha di Sam steak tadi ya, bakmi ini kulinernya luar biasa nih nomor 2. Pernah gak ngalamin komentar yang kayak ada nih orang yang kayaknya komentarnya jelek banget, akhirnya jatuhin rating?
1: Oh, kalau sampai jatuhin rating belum, tapi sempet ke mentalku sendiri, Kak. Jadi kayak aku tuh dulu sempat bekerja sama dengan Playground. Kan kita juga supply Playground. Jadi
0: Di Malang.
1: Jadi buat jadi Playground-nya enggak bikin makanan sendiri nih untuk dimsumnya. Jadi
0: oh, di ini aku tahu deh kayaknya.
1: Iya itu ya.
0: Rahasia
1: Oke. Aku enggak boleh spill soalnya.
0: Iya, terus
1: pengennya biar
0: benar.
1: Oke. Ya, jadi ketika kita bekerja sama dengan si Playground ini, ada dong yang bilang ini kayaknya kurang deh gitu. Padahal dari sisi Playground-nya oke-oke aja suka gitu. Nah, ya intinya kalau hal-hal seperti itu ya udahlah cukup tahu, tapi kita tetap maksimalin aja di bisnis kita.
0: Jadi jangan langsung
1: ke depan lah.
0: Yes, jangan langsung down gitu ya. Karena kebanyakan, nah berarti sebenarnya ketika mau bisnis tuh mentalnya harus kuat dulu ya.
1: Luar biasa, Kak. Karena capek banget, Kak.
0: Bener ya. Mentalnya harus dar-dar-dor gitu. Karena serangan dari dalam, luar, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Luar biasa.
1: Ya, aku ngata di sini.
0: Tapi berarti seorang Farah juga belajar untuk handling emosi juga ya. Karena kan kadang kita gampang ngebawa gak sih? Kayak mana nih yang ngomong gak enak?
1: Ditipu juga luar biasa, Kak. Menangis itu pernah dong.
0: Itu kenapa ditipu? Kenapa bisa sampai ditipu?
1: Jadi gini, ini juga hati-hati ya, mungkin ilmu ya buat teman-teman UMKM juga
0: yang jualan.
1: Jadi aku waktu itu pernah kebetulan lagi nyalon, Kak, mohon maaf ya. Jadi kayak lagi nyantai gitu ya. Jadi kayak kurang konsen.
0: Betul.
1: Kebetulan dia order 10 box dimsum. Jadi otomatis 10 gitu. Tapi mintanya buru-buru nih. Nah, jadi gayanya tuh kayak buru-buru gitu, Kak. Nah, dari situ dia minta curious tapi ininya kayak screenshotnya. Aku kasih Chris yang biasanya, kok katanya ini gak bisa. Ternyata dia mintanya Chris bayar dong. Chris bayar yang biasa kita ke Indomaret. Tapi aku ngeh itu. Kalau itu biasanya buat Indomaret, gak tau kenapa aku kasih. Jadinya ya udah kesedot lah tuh, sekian juta. Ampun.
0: Ya ampun. Oke.
1: Langsung lemes.
0: langsung lemes ya.
1: Salah sambil
0: aduh, iya. Tapi itu pengalaman yang jadi guru juga ya. Jadi nggak akan terulang lagi. Dan tidak melayani orang yang belinya buru-buru ya.
1: Jadi semakin buru-buru semakin mencurigakan.
0: Betul. Jadi slow aja kalau mau bro gitu ya. Tapi kalau soal AI ini lagi ramai juga nih Kak Farah gitu ya. Nah, apakah kemudian teknologi AI ini sudah bisa ngebantu untuk Kak Farah dan teman-teman bisa apa ya, membantu operasionalnya dari bisnis ini sendiri?
1: Kalau operasional mungkin dari ini Kak, dari keuangan biasanya kayak item-itemnya apa aja kan. Itu kan basic anak keuangan.
0: Betul.
1: Jadi item-itemnya apa aja itu biasanya aku cari di AI. Dan juga caption dong pasti.
0: Betul.
1: Caption biar cepat. Itu kita dari AI
0: dan juga.
1: Dan juga
0: viral gitu ya langsung ya.
1: Boleh. Ide konten. Nah, boleh tuh dari AI.
0: Iya dong. Betul sekali ya. Jadi memang sekarang tuh tergantung prompter kita apa gitu ya. Nanti bisa keluar gitu.
1: Jadi sebenarnya Pak, lebih bagus memang. Jadi yang wow itu sebenarnya bukan karyawan yang semakin banyak, tapi gimana caranya karyawan yang ada itu bisa maksimal dan menghasilkan omset yang maksimal.
0: Karena sekarang kan orang pun kerja tuh juga money oriented ya. Kadang ya, mungkin di tempat lain. Kalau di Kak Farah aman lah ya. Jadi gak ngerti, kadang lembur dikit, kalau gak ada temannya gak mau gitu. Jadi intinya sebagai seorang owner pun juga harus bijak ya. Karena kan di situ ada orang-orang yang perlu kita jaga juga gitu ya.
1: Tapi untuk kalau menurut aku ya tergantung bisnisnya juga sih. Kalau kuliner, kalau semacam yang kayak pabrik,
0: betul
1: ya, kayak produksi mie lah, itu kalau itu orangnya memang harus banyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kayak Buna nih kan dimsumnya juga kulitnya bukan bikin sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ya bikin apa dengan tenaga yang ada itu masih oke.
0: Masih sangat oke gitu ya.
1: Enggak, maksud aku pokoknya gini, jangan kita over kayak pengen nambah orang.
0: Oh iya, betul.
1: Takutnya.
0: Betul.
1: Omset yang masuk itu
0: betul.
1: Ngepres budget banget Kak, kita yang enggak digaji nanti.
0: Gitu. Betul. Tapi dari seorang sudut pandang seorang Farah sebagai seorang

0: aku bilang.
1: Jadi nggak cuma ikut viral-viral doang ya aja.
0: Iya. Okay. Jangan sampai branding kita jadinya kemana-mana gitu.
1: Iya, nggak jelas. Liat,
0: iya betul. Kayak gitu.
1: Berarti kalau ditanya dimsumnya lebih ke branding yang seperti apa nih untuk dimsumnya?
0: Aku tuh lebih dimsum ke yang lucu kali ya.
1: Lucu ya,
0: karena dia warna-warni,
1: daging gitu ya.
0: Warna-warni, kemudian kayak bukan yang terlalu apa sih kalau bahasa Jawanya itu kayak kimplek-kimplek doang.
1: Iya, iya.
0: Ya itu tadi kayak bolognese itu kan seperti itu. Nah, kebetulan aku enggak suka, enggak terlalu suka itu. Yes, jadi aku enggak deh. Kita bikin yang dimsum yang bentuknya rapih gitu.
1: Rapi ya. Mungkin boleh di ini enggak sih boleh dikasih tahu. Berarti dalam satu kan tadi ada yang frozen nih. Yang frozen tuh berapa biji isinya?
0: Oke. Kita punya varian frozen tuh yang isi 15. Oh, dari 10 ada, Kak. Dari isi 10, 15 dan 18.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini beberapa kali kita kalau dapat orderan itu kalau untuk frozen biasanya buat bekal anak sekolah.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nanti saya pesen tuh ya.
0: Terus untuk bekal anak sekolah. Kemudian kalau reseller juga bentuknya frozen.
1: Frozen juga ya. Jadi mereka kayak kukus sendiri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Terus kalau dari varian dimsum yang bisa langsung dimakan tuh apa aja berarti?
0: Oke. Okay. Kita ada varian dimsum original. Jadi yang benar-benar yang kulit warna-warninya masih kelihatan.
1: Betul.
0: Dan ada toppingnya itu udah topping keju, ada topping beef, ada topping wortel. Itu yang original.
1: Okay.
0: Kemudian ada dimsum mentai. Nah, kalau biasanya dimsum mentai itu kan polos nih, Kak, atau dikasih kayak nori. Kalau kita sudah include dengan topping keju. Ada dimsum mentai isi 6 dan 8.
1: Okay,
0: bisa pedes dan enggak pedes juga, Kak. Jadi buat anak-anak, buat balita, karena segmen kita yaitu tadi warna-warni.
1: Benar.
0: Tadi aku bilang, makanya aku ada dimsum mentai yang tidak pedas juga.
1: Oke. Wow, luar biasa banget.
0: Kalau mau pedas juga ada chili oilnya. Jadi kita buat terpisah.
1: Oke.
0: Kemudian dari dimsum juga kita ada dimsum goreng keju.
1: Oke.
0: Nah, ya itu kalau itu seperti pada umumnya sih. Dimsumnya adonannya sama, cuma kita kasih dalamnya itu kita kasih keju yang meleleh gitu ya, kayak yang ketika dimakan langsung bayangin ini juga.
1: Udah langsung pikiran aku langsung ada di dimsum-dimsum itu tadi, guys.
0: Terus digoreng deh.
1: Digoreng ya. Oke, luar biasa banget. Berarti memang kalau ditanya sekarang prospeknya ke depan adalah sedang memperkuat ini ya, terus memperkuat produk-produk yang ada di dimsumnya Buna ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus belajar enggak sih soal resep gitu? Ada enggak biasanya yang kayak ini mau aku tambahin lebih baik atau apa segala macam, atau tetap baku?
0: Kalau untuk menambah, jadi sebenarnya bisnis yang bagus untuk kuliner ya, Kak ya, itu tidak terlalu banyak menu. Jadi enggak yang banyak banget gitu loh, Kak. Kalaupun banyak itu kalau bisa yang tetap senada. Kayak misalnya nih dimsum sama steak kan tuh masih satu keluarga ya, ayam gitu. Kalau misalnya Buna jual dimsum mentai sama Padang, nah itu kan beda jalur ya, Kak ya. Nah, nanti efeknya adalah ketika orang dengar dimsumnya Buna bingung.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau
1: dimsum ada nasi Padang, kok nasi Padang juga nanti ada yang lain gitu ya.
0: Itu juga ilmu dari mentor aku dulu, Kak. Jadi kalau misalnya kita punya produk, jangan yang terlalu campur-campur. Harus yang satu jalur gitu.
1: Betul.
0: Biar brandingnya tuh kena ke benak orang-orang.
1: Dan konsisten ya. Biasanya kan mungkin di tahun-tahun pertama kita memulai bisnis tuh kita gak bisa langsung lihat kenaikan trafficnya gitu.
0: Benar-benar
1: kayak harus konsis gitu ya.
0: Iya.
1: Sampai nemuin waktu yang
0: jadi,
1: pas.
0: Jadi makanya itu ketika mau bikin bisnis harus dimatengin dulu. Jangan cuma karena viral. Kalau bisa memang kita suka.
1: Setuju sih.
0: Karena kita suka.
1: Setuju.
0: Kemudian lihat orang kok kayak gini rame sih padahal kan lebih baskin. Nah, itu bisa tuh buat keunikan kita.
1: Oke.
0: Terus Kak, jadi banyak banget Kak kalau mau bikin bisnis tuh apa perintilan yang harusnya kayak riset.
1: Betul.
0: Kayak riset pasar, dimsum yang bagus berarti harus yang seperti apa gitu.
1: Jadi
0: enggak asal bikin sih memang harusnya.
1: Wow, dari perjalanan panjang yang tadi diceritain sama ownernya ini ya, Kak Farah Adila ini, kita jadi belajar banyak bahwa ternyata tidak senengnya tok, tapi juga ya suka, ya duka gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau misalnya aku balikin lagi, kalau bisa flashback ke hari pertama seorang Farah Adila ini buka usaha ini, pengen bilang apa sih sama diri sendiri?
0: Mau bilang apa sama diri sendiri? Sabar, di depan tuh udah cerah kok. Di depan tuh udah cerah kok. Ntar pelangganmu udah ada reseller, udah ada playground yang menanti gitu.
1: Betul.
0: Dulu kan nggak ngerti ya.
1: Benar. Tapi berarti setelah sepanjang jalan ini ada kesalahan berharga yang jadi guru terbesar yang akhirnya ini jadi pelajaran untuk aku nggak bisa ngulangin lagi nih. Benar-benar harus hati-hati.
0: Oh ya, tertipu tadi dong.
1: Tertipu tadi ya.
0: Aku jadinya sekarang ketika ada orang membeli, ada juga kalau misalnya beli kemudian

0: karena aku nggak kenal dan terlalu excited kalau ada orderan,
1: yeah.
0: Aku kirim kak, uh-huh. Padahal belum bayar kak, padahal nggak kenal. Nah itu kesalahan.
1: Okay.
0: Sekarang gini, kalau kita lihat dari orang, maksudnya bukan penjual ya, ya iyalah harus bayar. Tapi kalau kita lagi ngalamin kok,
1: betul,
0: kayak lagi excited banget, kita iniin kak, percaya aja
1: pesan, gitu ya. 10 bucks gitu, langsung deh gitu ya.
0: Kalau itu, iya kalau itu beneran deh. Jadi pembelajarannya adalah aku tidak mengirim barang sebelum orangnya transfer, khususnya orang yang tidak dikenal ya.
1: Baik, baik, oke.
0: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi, hati-hati dengan Kris yang bayar, bukan Kris yang untuk toko. Hati-hati ya pendengar Pro 2.
1: Betul,
0: hati-hati.
1: Betul. Jadi pokoknya memang kalau bisnis ini memang harus hati-hati ya. Ojo kesusu gitu ya, ibaratnya semuanya harus hati-hati.
0: Karena
1: seperti
0: kalau
1: itu,
0: kondisi normal kita kayaknya ya iyalah hati-hati.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: Ya, tapi kalau lagi ngalamin kayak ngeblank gitu loh kak, tiba-tiba ya itu tadi lah.
1: Wow, luar biasa banget. Terus buat teman-teman yang mungkin punya, udah sekarang udah mulai punya modal nih, tapi modalnya baru di 500 sampai 1 juta. Kira-kira bisnis yang paling realistis yang bisa dijalankan sekarang apa?
0: 500 sampai 1 juta, wah itu mah gede.
1: Gede ya?
0: Gede dong.
1: Oh,
0: termasuk
1: gede. Kira-kira apa ini?
0: Kalau untuk makanan, apa nih? Makanan ya?
1: Terserah, pokoknya kuliner.
0: Wah, ada lagi yang bisnis 0 rupiah sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Kalau bukan kuliner bisa.
1: Bisa ya. Nanti ya. Dan sama apa nih, apa nih kira-kira?
0: Kalau yang 500 sampai 100 ribu tuh banyak banget.
1: Banyak
0: kak,
1: ya?
0: Sebenarnya di enggak sampai segitu pun kita udah bisa jualan. Jadi kita bikinnya pakai sistem pre-order.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin sampelnya, mungkin ya nanti dimakan aja sama anak-anak gitu ya. Kita bikin terus kita foto, apalagi bisa sama AI sekarang.
1: Oh iya, betul, betul, betul.
0: Kemudian udah diposting. Nah, terus testimoninya dari mana? Biar orang-orang percaya, dari anak-anak sendiri aja.
1: Oke, okay,
0: okay. Bisa risol, dimsum, apapun, apapun itu.
1: Apapun,
0: jadi
1: ya,
0: bisa pakai sistem PO. Kalau misalnya nggak mau keluar sama sekali. Nah, kalau mau keluar, itu bisa kita pakai sistem bagiin tester, tester.
1: Oh iya, betul.
0: Nanti otomatis kita dapat testimoni lebih banyak.
1: Betul.
0: Ya, selesai.
1: Jadi intinya dapat testimoni dulu biar orang trust sama usaha kamu.
0: Iya dong.
1: Gitu taunya, ya.
0: Kalau dari foto doang yang bagus banyak.
1: Banyak ya.
0: Kalau testimoni kuat.
1: Oke. Jadi ini kalau ngomongin soal definisi sukses, orang Farah Adila sekarang merasa sudah ada di tingkat kesuksesannya atau belum?
0: Waduh, belum.
1: Belum, ya?
0: Belum dong.
1: Menuju
0: belum
1: sukses kakak, terus ya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Masih diusahakan.
1: Masih diusahakan ya. Berarti kalau untuk anak muda, kira-kira untuk mereka yang mau sukses tuh ada harga yang harus dibayar dong?
0: Ada. Waktu.
1: Waktu,
0: waktu
1: ya?
0: Tenaga itu.
1: Banget ya?
0: Apalagi kalau misalnya belum menikah, wah itu waktunya lebih banyak. Dan
1: betul,
0: aku bersyukur kak, dulu waktu sebelum menikah aku alhamdulillah memaksimalkan itu. Aku sudah bergelut di dunia usaha. Jadi ibaratnya kayak babak belurnya itu sudah gitu ya. Yang capek banget itu udah waktu kebetulan bisnis fashion ya dulu. Nah, ketika punya anak udah mulai bisa lah, maksudnya ketika anak lagi butuh perhatian, ya udah berarti nanti aku ngapain. Nah, itu udah kebayang kak kalau sekarang gitu.
1: Berarti kalau disuruh pilih bisnisnya fashion atau kuliner, lebih pilih mana?
0: Wah, kuliner dong.
1: Kuliner ya?
0: Iya.
1: Kuliner ya?
0: Mm-mm.
1: Ini orang komunikasi tapi dia demen kuliner, guys.
0: Kak, tapi aku enggak bisa masak ya.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Tapi
0: dong,
1: tapi memang ini dimsumnya kan bikin sendiri kan.
0: Iya. Tapi ya udah sekedar gitu,
1: sekedar
0: jangan
1: dimsum,
0: suruh
1: ya,
0: bikin masak
1: yang lain
0: apa,
1: ya,
0: gitu
1: ya.
0: Dong, jangan dong.
1: Selain dimsum ternyata nanti kita kasih bocoran juga, ada kelas public speaking juga katanya.
0: Iya.
1: Nanti akan ngebahas lagi di Pro 2 RRI Malang juga ya.
0: Iya.
1: Next
0: iya,
1: episode ya.
0: Betul
1: sekali. Berarti memang ketika aku tanya nih, ada apa hal yang pengen banget disampaikan buat teman-teman muda, teman-teman Pro 2 yang sekarang sedang mau memulai bisnis, mau memulai usaha? Melawan ketakutan itu seperti apa sih?
0: Melawan
1: untuk memulai
0: ketakutan. Jadi kuncinya ya, pokoknya kalau kita mau berbisnis, itu mental. Sudah, itu mental harus kuat. Karena yang terjadi itu kadang di luar planning.
1: Betul.
0: Itu sering banget kak terjadi.
1: Tuh,
0: nah, jadi kalau misalnya kita, aku misalnya nih udah dapet tempat yang oke nih, tapi aku nggak perlu yang udah karena udah terbiasa berkali-kali seperti itu, jadinya nggak usah yang wah dapet yang jangan dulu gitu, karena nanti pasti akan ada sesuatu dan ternyata betul. Aku pun pernah terusir kak, jadi udah dapet tempat udah oke, ternyata tiba-tiba dibatalin gitu aja. Kayak gitu loh. Jadi mental itu harus kemudian kalau mau bangun bisnis jangan cuma ikut-ikutan, benar-benar di planning. Di planningnya apa aja, bisa dari 4P kak, kalau di marketing apa itu, ada price, uh-huh. harganya uh-huh. tahu dari mana, jangan cuma ngarang, okay. dari riset, okay. jadi riset kompetitor, cari uh-huh. aja di Instagram produk uh-huh. yang serupa dengan uh-huh. Planning bisnis kita. Betul. Gitu ya, uh-huh. kemudian ditiru aja cara uh-huh. ininya, cara dia ngonten, okay, gitu. Okay. Kalau di marketing tuh ada namanya ATM, okay. amati, tiru, modifikasi. Yes, jadi betul. Diamati, uh-huh. ditiru, tapi jangan plek tiplek, nah. harus dimodifikasi.
1: Oh ya.
0: Itu dari price-nya, kemudian produknya. Nah, itu harus jelas produknya mau yang rasa yang seperti apa. Nah, itu kan taunya juga dari riset juga, balik betul, lagi. Betul. Kemudian ada place, nanti jualnya mau di Pujasera atau nanti di booth. Nah, itu harus ya. Jelas. Hmm. Jangan cuman ada modal segini, ya udahlah booth lah, tahu-tahu ternyata enggak balik modalnya. Betul. Karena ternyata di situ sepi misalnya. Uh-uh. Nah, itu
1: enggak dong bayar sewa-sewa aja gitu.
0: Kayak
1: ya.
0: Gitu. Okay. Kemudian yang terakhir ada promotion, Kak. Kalau promotion itu kita mau nanti buy online atau nanti full offline juga gak masalah. Karena okay. banyak loh sekarang UMKM betul. Yang full offline juga kenceng.
1: Gak masalah ya, tapi tetap kenceng gitu ya. Luar biasa banget. Berarti 5 tahun ke depan akan membawa usaha owner dimsumnya Bunda ini kemana kira-kira? Target
0: 5 tahun ke depan?
1: Yes, ayo.
0: Aku agak spill sedikit sama yang Speak Lab ya.
1: Boleh.
0: Karena kebetulan
1: boleh.
0: Ini kan kebetulan sekarang masih di rumah nih Kak,
1: yes.
0: di garasi. Tapi yeah. untuk ke depan kita mau gabungin.
1: Okay.
0: Jadi ketika si mamah-mamahnya ini nungguin anaknya les,
1: betul.
0: Itu sambil ngemil-ngemil dimsum.
1: Wow, seru banget.
0: Gitu.
1: Eh, boleh dibacain gak sih kalau lesnya ini buat anak-anak dari usia?
0: Dari usia balita 4 tahun.
1: Oh, wow, sampai teens. Di harga berapa sih kalau untuk kayak kelas public speaking itu, Kak?
0: Nanti rencananya di public speaking.
1: Enggak apa-apa dikit di skill gitu kan.
0: Kalau kata orang tua yang diwali murid aku ini termasuk murah Kak.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: biasanya mereka hampir di angka 800 ribu ke atas.
1: Betul.
0: Dan aku cuma 250 ribu untuk 4 kali pertemuan.
1: Oh my god.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu udah include semua. Kita dapat materi sampai 6 bulan ke depan, yeah, gitu, itu sampai yeah. showcase okay. anak di panggung,
1: okay, okay.
0: kemudian ditonton sama orang tuanya kayak okay. gitu.
1: Wow, udah ada berapa muridnya sekarang?
0: Alhamdulillah di 50-an.
1: Oh my god, keren banget.
0: Iya, baru jalan 1 bulan kan?
1: Baru jalan 1 bulan ya. Dari street juga itu ya.
0: Street,
1: luar biasa banget. Aduh, keren banget sih, cantik, muda dengan segudang ide yang luar biasa. Berlian dan tadi ya, mentalnya harus bener
0: kuat
1: ya. Karena kalau kamu enggak kuat, bisnis ini sudah welcome ya. Welcome sudah menyambut kamu dengan berbagai macam hal yang harus siap kita hadapin gitu ya.
0: Terus kalau UMKM itu biasanya itu Kak takut hire karyawan, takut enggak bisa bayar.
1: Betul.
0: Tapi yang aku rasain adalah ketika kita punya karyawan itu malah jadi kayak tenaga tersendiri loh.
1: Okay.
0: Iya,
1: aku harus bayar orang nih. Ada orang yang bergantung sama aku gitu.
0: Iya, serius kayak gitu. Okay. Tapi ketika kita enggak punya tim, ya kita leyeh-leyeh gitu loh ibaratnya, kayak enggak laku ya udahlah buat tidur gitu.
1: Okay.
0: Itu yang aku rasain. Okay. Jadi kalau ketika kita punya tim jangan dianggap itu beban.
1: Yes.
0: Itu ya anggap tanggung jawab.
1: Motivasi ya. Luar biasa.
0: Gitu.
1: Tepuk tangan dulu buat Farah Adila. Aku amazed banget karena ketika aku ketemu sama narasumaku, wah kok pinter ya. Apa kita tukeran posisi aja?
0: Kita dong.
1: Aduh luar biasa banget. Tapi thank you banget ya Bunda sudah hadir ke studio. Nanti kita ketemu lagi. Okay. Mungkin ada next episode lain karena ada Speak Lab juga gitu ya.
0: Jadi
1: sekali lagi buat teman-teman yang kepo di mana langsung aja di dimsumnya Bunda.
0: Iya, betul.
1: Kecil semua Instagramnya langsung cek aja. Ada bio, ada nanti linknya kalau misalnya mau WhatsApp, tanya-tanya admin juga bisa banget.
0: Betul. Aku tambahin yes, Kak, kalau misalnya mau tahu tentang personal branding boleh lihat di Instagram aku. Jadi di dimsumnya Bunda di situ sudah ada kan?
1: Yes.
0: By Farah Adila. Nah, itu bisa dilihat.
1: Okay.
0: Mungkin buat teman-teman Gen Z yang mau cari inspirasi caranya personal branding boleh dicontoh.
1: Wow,
0: iya,
1: thank you banget.
0: Aja. Sama-sama.
1: Bye bye juga buat semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur.
0: Oke, semoganya bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat para pendengar Pro 2.
1: Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Farah Adila dan thank you banget buat semua teman Pro 2 di seluruh RRI Jawa Timur, Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep. Kita pamit. Bye bye. Selamat makan siang. Bye. Thank you Kak Farah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya teman Pro2, kali ini kamu kembali lagi tentunya di Pro2 Era di Jember. Dan tadi udah kamu ikuti untuk Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro2 RRI Malang. Dan kali ini kembali lagi bareng aku Wevi Aleka yang bakal temenin kamu di sisa-sisa. Ini udah interval kedua ya teman Pro2, jadi aku masih temenin kamu tentunya di santai siang dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas siang kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini ada kabar terbaru dari sepak bola internasional. Ada wacana yang sedang ramai dibahas usai berakhirnya Piala Dunia 2026 kemarin, Teman Pro 2. Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL ini tuh Alejandro Dominguez ini mengusulkan agar Piala Dunia 2030 ini diikuti oleh 64 negara. Usulan itu muncul sebagai bagian dari perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang pertama kali digelar di tahun 1930 tahun Pro 2. Dan menurut Dominguez, edisi spesial tersebut ini layak untuk dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan memberi kesempatan kepada lebih banyak negara untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Sebagai informasi, Tuan Pro 2, Piala Dunia 2030 ini memang akan menjadi edisi yang unik. Tuan rumah utamanya adalah Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Sementara 3 laga pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan juga di Paraguay untuk mengenang sejarah lahirnya turnamen ini, Tuan Pro 2. Dan hingga saat ini, FIFA ini belum mengambil keputusan resmi, namun Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan bahwa usulan tersebut ini akan dibahas lebih lanjut melalui forum internal organisasi. Dan Infantino juga menilai semakin banyak negara yang berpartisipasi, semakin besar pula motivasi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Kalau usulan itu benar-benar disetujui, Teman Pro 2, jumlah peserta akan bertambah menjadi 64 tim dengan total pertandingan 128 pertandingan. Sepanjang turnamen, Teman Pro 2, artinya apa? Artinya Piala Dunia ini akan menjadi lebih panjang, lebih besar, sekaligus menghadirkan lebih banyak wakil dari berbagai belahan dunia. Nah, kalau menurut Teman Pro 2 sendiri gimana? Apakah format 64 tim ini bakal gak buat Piala Dunia itu makin seru atau justru mengurangi gengsi kompetisinya, Teman Pro 2? Menarik banget sih sebenarnya untuk ditunggu keputusan resminya. Ya, kita tunggu aja ya, Teman Pro 2. Semoga siapa tahu gitu kan bisa 64 tim. Terus Indonesia masuk deh ke Piala Dunia.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Senari telele, kayak cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, ada kabar membanggakan kembali datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nih ya. Ada Ganda Putra Sabar Karyawan Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahan nih, ini berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar China Open 2026 setelah tampil impresif di pertandingan pembuka Teman Pro 2. Pasangan Indonesia ini sukses mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chaya dan juga Aaron Tai lewat kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-19. Kemudian pertandingan ini berlangsung selama 38 menit di Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok. Pada game pertama, Sabar Reza ini sempat menjalani pertandingan yang cukup ketat Teman Pro 2. Namun, mereka ini berhasil mencetak 6 poin beruntun yang menjadi kunci untuk menguasai jalannya laga hingga menutup game pertama dengan kemenangan. Sementara pada game kedua, duel ini berlangsung lebih sengit Teman Pro 2. Kedua pasangan ini saling kejar-kejaran poin hingga imbang 19-19. Kemudian berkat permainan agresif di depan net dan juga komunikasi yang solid, akhirnya Reza dan Sabar ini berhasil mengamankan 2 poin terakhir sekaligus memastikan kemenangannya. Dan usai pertandingan, Sabar ini mengaku bersyukur bisa melewati laga perdana dengan hasil yang positif. Menurutnya, kondisi lapangan yang cukup berangin membuat mereka ini harus terus bermain dengan disiplin dan juga terus menekan lawan sejak awal pertandingan. Kemudian di sisi lain, si Reza juga memberikan apresiasi kepada pasangan Malaysia yang dinilai, yang mereka nilai itu memiliki kualitas individu yang sangat baik. Meski dalam proses pemulihan cedera punggung, Reza ini mengaku kondisinya kini udah jauh lebih baik dibanding saat tampil di Japan Open kemarin Teman Pro 2. Dan mereka ini optimis bisa lebih maksimal lagi pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, semoga aja untuk langkah Sabar dan juga Reza terus berlanjut hingga babak-babak selanjutnya dan kembali mengharumkan nama Indonesia di turnamen China Open 2026.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas, ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh.

Nomor 2 kita lanjut ke kabar terbaru dari dunia serial Korea. Ini buat kamu yang mengikuti drama Teach Your Lesson. Ada update terbaru nih teman Pro 2. Jadi Netflix ini akhirnya buka suara soal kelanjutan serial yang sukses mencuri perhatian penonton di berbagai negara ini teman Pro 2. Meski sempat ramai diberitakan bakal lanjut ke musim kedua, hingga saat ini sebenarnya Netflix tuh menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait produksi Teach Your Lesson season 2 teman Pro 2. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah media Korea ini melaporkan bahwa proses pembahasan unik musim pembahasan untuk musim kedua ini sedang berlangsung. Namun pihak Netflix sendiri menyebut semua itu masih sebatas pertimbangan dan belum ada keputusan yang final. Padahal performa serial ini tuh bisa dibilang sangat impresif teman Pro 2. Teach Your Lesson ini sempat bertahan selama 4 pekan berturut-turut di posisi puncak daftar top 10 serial non bahasa Inggris di Netflix. Ditambah lagi, akhir cerita musim pertamanya memang meninggalkan banyak pertanyaan yang membuat penonton ini berharap kisahnya akan berlanjut teman Pro 2. Harapan tersebut juga datang dari sang sutradara Hong Jung Chan yang mengaku masih memiliki banyak ide cerita, terutama untuk mengangkat berbagai isu sosial yang dekat dengan kehidupan anak muda dan mereka yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan maupun perhatian. Bahkan para pemeran utamanya seperti Kim Myo-yeol dan Jin Ki-jo dan juga Pyu Ji-hoon ini juga dikabarkan berharap bisa kembali memerankan karakter mereka di musim berikutnya. Jadi untuk saat ini teman Pro 2, buat kamu yang masih penasaran dan masih bertanya-tanya apakah ada untuk season keduanya, kamu harus bersabar sedikit ya teman Pro 2. Ya meski belum ada lampu hijau dari Netflix sendiri, besarnya antusiasme penonton di seluruh dunia tentu menjadi modal yang cukup kuat gitu ya, agar serial ini tuh bisa kembali hadir dengan musim keduanya. Ya kita tunggu aja teman Pro 2 kabar resminya. Siapa tahu dalam waktu dekat-dekat ini Netflix benar-benar memberikan kejutan untuk para penggemarnya. Kan gak ada yang tahu teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor berdua, kabar terbaru datang dari dunia K-pop nih ya, khususnya buat kamu para ARMY yang pastinya udah menantikan karya terbarunya dari BTS, teman berdua. Jadi BTS ini resmi merilis video music normal, salah satu lagu dari album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang. Video musik ini pertama kali tayang secara eksklusif di Spotify sebelum akhirnya dirilis di berbagai platform digital dalam Pro2. Mengusung genre alternatif pop, lagu normal ini bercerita tentang pergulatan antara kehidupan pribadi para personal BTS dengan sorotan besar sebagai bintang dunia. Lewat lagu ini, BTS ini ingin menunjukkan bahwa di balik gemerlap panggung, mereka juga menjalani kehidupan yang sederhana layaknya orang pada umumnya. Hal itu juga terlihat dalam video musiknya yang memperlihatkan ketujuh anggota BTS ini menikmati suasana santai setelah sebuah pesta teman Pro2. Konsep ini menampilkan sisi personal mereka ketika jauh dari kamera dan hiruk pikuk dunia hiburan. Menariknya lagi teman Pro2, menurut Spotify, video music normal ini berhasil mencatatkan rekor sebagai video music K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform tersebut. Sementara albumnya Arirang juga kembali mencetak sejarah sebagai salah satu album K-pop dengan jumlah streaming tertinggi di Spotify. Wih, keren banget. Sebelum perilisan, BTS juga sempat membuat penggemar penasaran lewat kampanye promosi yang unik. Mereka ini memasang iklan bergaya tabloid di sejumlah surat kabar di Amerika Serikat sebagai petunjuk menuju perilisan lagu ini teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang belum nonton video musiknya, sekarang normal udah bisa dinikmati di berbagai digital platform. Nah, kira-kira lagu terbaru BTS nih bakal masuk ke playlist harian teman Pro2 juga enggak sih? Kalau ada, boleh kamu request nanti teman Pro2 di jam 10 hingga jam 12 untuk program acara Pro2 Hitlist biar masuk ke chart yang ada di Pro2 teman Pro2.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, gak kerasa nih teman Pro 2, kebersamaan kita di Santai Siang hari ini harus sampai di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah ngeluangin waktu untuk tetap bersama kita, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Semoga obrolan kita hari ini mulai dari informasi di kita relay dulu tadi dari RRI Malang, kemudian aku ngelanjutin dengan kabar di dunia olahraga hingga update di dunia hiburan, bisa menambah wawasan sekaligus menemani aktivitas teman Pro 2 sepanjang siang hari ini. Aku WV Alika signing out dulu dari Sate Siang teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia dengerin kita dan menjadi bagian dari kebersamaan aku hari ini teman Pro 2. Tetap semangat menjalani aktivitas ya teman Pro 2, jaga kesehatan, terus berkarya, dan jangan lupa untuk terus sebarkan energi positif ke orang-orang di sekitar kamu ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena abis ini bakalan ada seri ceria tentunya barengan penyiar berikutnya. Ada siapa? Ada Vita Karina dan juga Trio Gadeni yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu. Aku pamit dulu teman Pro 2. Bye bye.

Teman Produa, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Lamine Yamal akhirnya ungkap percakapan dengan Messi usai final Piala Dunia 2026. Hari Anak Nasional, Dufan hingga SeaWorld Ancol. Gratis tepatnya dari tanggal 23 sampai dengan 26 Juli untuk anak. Informasi ketiga, kapal nelayan terbalik di Grajagan. Dua korban masih dicari. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karinah.

Informasi pertama, seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Percakapan pemain bintang muda Spanyol tersebut dengan mega bintang Argentina itu usai laga final Piala Dunia 2026 disorot. Yamal akhirnya buka suara mengungkapkan bahwa isi percakapannya dengan Messi usai Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya yang merayakan kemenangan. Yamal terlihat memilih menghampiri Messi yang masih berada di lapangan untuk menerima kenyataan pahit setelah Argentina gagal mempertahankan gelar. Informasi kedua, PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Hal tersebut dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang berlaku mulai dari tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Promo tersebut juga diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun. Setiap anak berhak untuk memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Informasi ketiga, sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, tepat pada Senin 20 Juli 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan laut tersebut mengakibatkan sejumlah dan juga seluruh anak buah kapal atau ABK terlempar ke laut, sementara dua orang dilaporkan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RRI, kapal baru saja bertolak melaut ketika dihantam gelombang tinggi. Terjangan ombak menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Gerajakan. Dua korban telah ditemukan, sedangkan dua lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ketuan Pro 2.
1: Yo yo yo di dalam 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore.
0: Yes.
1: Sore ceria kali ini kembali lagi buat menemani kamu teman Pro 2. Spesial banget. Ada siapa sih kali ini?
0: Ada aku Vita, ya, bukan Alfia.
1: Dan aku Trioga, bukan Jeffrey Nicole.
0: Tapi wajahnya udah mewakili loh.
1: Mewakili banget Jeffrey ya Bu. Nicole. Itu pun kalau dilihat dari Jakarta ke Jember ya.
0: Sudah terjawab.
1: Sudah ya. Terjawab. Terima kasih sudah saya bantu loh Bu ya. Sore hari ini kita bakal menemani kamu teman Pro 2 ya.
0: Kok sudah ke Inggris ini?
1: Iya. Kita
0: aduh ya gitu. Dekan ya.
1: Jadi sore hari ini sesaat lagi di interval kedua kita akan hadirkan special guest.
0: Ada siapa itu? Who is this?
1: Special.
0: Spesial.
1: Pokok tebak aja deh.
0: Tebak Prodo, aja ya. Pokok cluenya itu ada 3 orang.
1: Tiga orang. Tapi kebetulan sudah di-share di sosial media ya. Jadi
0: kamu jadi pengen aja sih.
1: Di interval kedua ada English Corner sesaat lagi teman Prodo. Kita akan berbincang-bincang menarik gitu ya dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum itu perjalanan kita panjang hari ini sampai jam 7 malam nanti.
0: Satu jam aja nanti English Corner itu udah selesai gak sih?
1: Panjang banget ya Bu ya. Ini kayak overthinknya sampai seminggu loh kita.
0: Seminggu banget. Sampai drop loh.
1: Sampai drop loh ya. Sampai sama lambung teman berdua ya.
0: Sampai kurang darah kalau saya. Tadi udah minum es jambu tapi kayaknya masih gak ada efeknya.
1: Berarti
0: kayaknya efeknya setelah English Corner selesai.
1: Berarti harus minum darah langsung kayaknya.
0: Hampir
1: kali ya. Akhirnya pokoknya kami temani kamu teman berdua sampai nanti di jam 7 malam. Jadi stay tune aja di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu di sini aja teman Pro 2.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdomfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 dimanapun kamu berada. Pastinya Vita Karina dan juga Denny.
1: Yes, masih nemenin kamu loh teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Obrolannya banyak banget keseruan hari ini teman Pro 2 yang bakal kita share buat kamu. Salah satunya adalah informasi tentang lokal Jember ya. Jadi teman Pro 2, kan ini kan Jember lagi sibuk banget nih Bu ya. Karena salah satu event paling ditunggu di Jember, Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 ini bakal kembali digelar di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di alun-alun Center Pride Jember, Nusantara.
0: Denny salah satunya ya.
1: Iya.
0: Biasanya bakal ikut andil.
1: Oke,
0: dan tahun ini JFC itu bakal mengusung salah satu tema nih, Den.
1: Yes.
0: Yang adalah Humanity, Earth, and Life.
1: Tadi ya. Singkatannya HEAL ya, teman-teman dua ya.
0: Iya, kelupaan satu ya. Dan memang tema ini mengajak kita tentunya untuk lebih peduli terhadap bumi dan juga lingkungan melalui pertunjukan seni yang spektakuler.
1: Wow, jadi menariknya JFC ini ke-24 ini teman-teman dua gak cuma ngadirin parade kostum yang megah ya. Tapi ini juga menyuguhkan pertunjukan vertikal kolosal yang bertajuk Dewi Bumi. Jadi penonton ini bakal diajak ngikutin kisah karakter Gaia yang menceritakan perjalanan bumi mulai dari keindahan alam sampai berbagai tantangan yang dihadapinya teman Pro 2.
0: Luar biasa banget ya. Jadi memang setelah pertunjukan selesai nantinya seluruh peserta dari berbagai defile nantinya akan turun ke lintasan ataupun juga ini ya parade bersama Devil ya. Devil apa nih?
1: Devil.
0: Ini keminggris banget ya karena bakal ada teman-teman dari
1: kayak,
0: ini ya.
1: Aura-aura, aku
0: aura
1: juga liat,
0: cinta ulama
1: Vita itu kayak Eropa ta ini. Wanita-wanita
0: ya,
1: Eropa loh,
0: iya,
1: bagus loh.
0: Untuk
1: ya.
0: Untuk hari ini aja Den, tapi Den.
1: Kalau besok kembali ke wanita.

0: Arts Carnival. Mm-hmm. Terus 25 Julinya ada Wonderful Archipelago Carnival Indonesia. Okay. Di siang harinya, terus malamnya ada Artware Carnival. Itu ada tuh di Artware tuh. Okay. Sementara tanggal 26 ini jadi puncak acara lewat Grand Carnival Hill yang siap menampilkan parade kostum spektakuler bertema pemulihan lingkungan.
1: Oh, jadi bakal banyak ya seharian penuh nanti dengan berbagai tema.
0: 3 hari loh ya, luar biasa loh.
1: Jadi kalau kalian nih teman Pro 2 penasaran bagaimana keseruannya, kemudian juga kostum-kostum yang menarik sesuai dengan temanya, nanti bisa datang dari tanggal berapa, Denny?
0: Dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2026.

0: pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kali ini balik lagi ya barengan sama Vita Karina dan juga ada Trio Gadeni. Nah teman Pro 2, kita tentunya nanti bakal kasih beberapa informasi dan juga ngehibur kamu dengan beberapa lagu-lagu terbaik ya pastinya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku informasikan dulu untuk informasi berita kehilangan edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 telah hilang STNK P3932LU atas nama Sati, alamat Dusun Kerajaan Kidul, RT1, RW7, Yosorati, Sumber Baru. Kemudian telah hilang STNK P6487IA atas nama Siska Puji Astuti, alamat Jalan Tanjung, Lingkungan Kerajaan, RT1 RW12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bagi kamu yang menemukan STNK tersebut, teman Pro 2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau bisa langsung saja ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember.

0: Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki tempat wisata menarik. Wisata alam dan juga wisata bahari layak untuk Anda kunjungi ketika singgah di Jawa Timur. Tapi tidak hanya itu, ragam kulinernya pun menarik untuk dijajal dan diburu ketika Anda ke Jember. Ya, berwisata kuliner di Jember, Anda akan ditawarkan makanan khas, minuman, hingga makanan ringan yang pastinya nyaman di lidah. Nah, makanan khas Jember yang harus Anda coba adalah jenang walu. Ya, walu ini merupakan labu kuning dalam bahasa Jawa Timuran. Diolah dengan ketan dan kelapa tua. Membuat jenang walu ini memiliki rasa gurih dan juga manis. Aromanya yang legit dan harum memang mengundang untuk mencicipi kuliner ini. Jenang walu juga bisa Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi kota Jember untuk sang keluarga.
1: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Ada Restart teman berdua ya. Kali ini sore ceria bakal nemenin kamu lagi sampai nanti di jam 7 malam. Dan sekarang kita udah masuk di interval berapa nih, Bu?
1: Interval yang ketiga. Ya, kalau tadi kita itu udah ngebahas salah satu topik ya pakai bahasa Inggris. Itu kayaknya rasa amanku lagi tidak baik-baik aja.
0: Kita beberapa hari asam lambung karena siaran hari ini teman berdua.
1: Iya, overthinkingnya udah berhari-hari.
0: Berapa hari? Tapi kali ini aja bisa terlewatkan juga.
1: Kalau kita juga ngebahas soal rasa aman ya, Den. Kalau tadi sempat ngerasanya gak aman, tapi sekarang udah rasanya kembali aman lagi. Kalau kita mendengarkan rasa aman, mungkin setiap orang itu punya jawaban yang berbeda.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kalau Deni, rasa amannya seperti apa, Den?
0: Rasa aman itu ketika finansial aman sih, Bu.
1: Ya gak sih? Kan sudah di tanggal tua, apakah semua hari sama kalau bagi Deni? Apa gak ada tanggal
0: jujur,
1: tua?
0: Jujur tidak sama. Aku tuh lebih ke, kalau aku orang-orang kan biasanya shocknya ke tanggal tua ya. Kalau aku tuh suka shocknya di tanggal muda. Karena di tanggal muda hidupku rasanya tersedot-sedot. Cicilan A, B, C, D
1: ya, Den, ya.
0: Iya, makanya kayak rasanya kita udah kerja keras nih. Tapi berkurasnya langsung gitu rasanya. Dan itu rutin di tanggal muda gitu.
1: Oke, langsung tahu sisanya berapa.
0: Di situ pun aku rasanya nggak aman gitu.
1: Bahkan belum gajian aja udah tahu perkiraan, oh nanti sisanya
0: iya,
1: segini.
0: Bener.
1: Karena kita udah punya
0: perhitungan, udah punya manajemen
1: ya,
0: uangnya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, tanggal muda sama tanggal tua itu sebenarnya kan kadang-kadang orang ngerasa kayak tanggal tua itu pasti udah ketar-ketir gitu ya. Sebenarnya udah itu nggak ada sih menurut aku, karena pemasukan orang sama, misalnya setiap bulannya sama aja. Berarti kan yang menjadi PR adalah gimana kamu manage uang,
1: mengelola
0: uangnya gimana gitu.
1: Kalau misalnya udah tinggal dikit nih ya, cara kamu gimana? Entah itu mungkin ada kerjaan sampingan.
0: Betul. Gitu. Atau kan kadang-kadang kalau misalnya kita kelola dengan baik dari awal bulan, pasti teman berdua nggak akan ngerasain tanggal tua kok.
1: Kalau ngelolanya sambil nunggu lilin bisa gak deh?
0: Nah, ngelola sambil nunggu lilin, saya pun siap teman pro 2 ya. Siap jadi epetnya.
1: Enggak, maksudnya itu ini jualan kerupuk.
0: Oh, jualan kerupuk, gitu kan. Oh di plastik. Ya lo kemasan pakai lilin lagi
1: ya,
0: zaman
1: kan
0: dulu.
1: Deket banget kan.
0: Aku dulu pernah kerja kayak gitu loh, Bu. Jadi kayak kerja sama orang, itunya satu kayak gitu, diopain 100 rupiah.
1: Gak apa-apa, yang penting halal.
0: Halal loh itu dulu, Bu.
1: Dan itu bisa jadi bagian kita untuk
0: kerja sampingan.
1: Rasa aman juga.
0: Aman,
1: gitu
0: bener
1: ya. Aman ketika
0: Vita,
1: tanggal tua.
0: Kalau Vita, aman, definisi aman tuh seperti apa? Kalau kan terkait dengan finance ya. Kalau Vita tentang apa?
1: Pokoknya gak ada tantangan aja, itu udah aku ngerasanya aman. Yang penting sehat,
0: okay.
1: Yang penting ceria. Kondisi keuangan itu juga salah satunya ya.
0: Bener ya gak sih, keuangan ya.
1: Dan gak ada tantangan, kayak tadi tuh. Itu gak aman tuh.
0: Udah kayak merasa hidupnya, ini kayak hidupku bakal.
1: Iya, kayak shock banget gitu.
0: Jadi kayak menjalani hari-hari yang memang itu repetisi ya. Terulang-ulang, dan itu kayak kamu sudah bisa melewati itu semua, itu bagimu aman.
1: Iya, bagiku aman. Dan kamu tahu karena banyaknya tantangan kehidupan, saya sampai kena GERD. Pokoknya kalau teman pro 2 ada yang kena asam lambung
0: GERD,
1: itu dari pikiran kamu.
0: Betul. Terus apalagi ya biasanya kayak penyakit-penyakit
1: gara-gara
0: yang itu
1: pikiran. Apa ya, Den?
0: Ini diare
1: pencernaan.
0: Betul. Itu biasa kalau misalnya teman pro 2 pencernaannya enggak baik, itu ada dua kemungkinan ya. Banyak sih kemungkinannya,
1: makan
0: ya.
1: Makan pikiran
0: itu jerawat.
1: Jerawat juga
0: muncul tuh biasa juga pikiran.
1: Ini banyak jerawat.
0: Juga tahu kan, hitung aja jerawat di badan Deni, itulah beban hidup yang saya rasakan ya.
1: Iya, Den.
0: Enggak usah marah-marah, sabar. Kalau kamu gimana teman pro 2? Pertanyaan gitu tadi.
1: Enggak sih, kita sharing aja.
0: Oh, sharing. Oh ya, ntar lagi lah ya teman pro 2 ya. Untuk kamu mungkin.
1: Jadi jawabannya disimpan aja,
0: simpen
1: dulu
0: aja
1: teman
0: dulu.
1: Pro 2. Cukup kita yang cukup sharing
0: gitu. Oh gitu ceritanya hari ini.
1: Iya.
0: Aku baru ngeh. Kukiranya stop di sharing di sosial media. Di sini pun juga enggak.
1: Karena nanti banyak keluh kesah.
0: Iya, kan? Kita belum siap teman pro 2. Hari ini kita terlalu berat perjalanannya.
1: Udah ditambah keluh kesahnya diri kita sendiri, masih ditambah sama teman pro 2. Kasihan Deni, nanti jerawatnya tambah banyak.
0: Banyak. Ntar dijaga malam aja keluh kesahnya ya. Oh, stay tune aja dulu deh di 89.5 FM dari Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI versus RRI. Ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Jika, ayo cepat habiskan susunya, lalu segera tidur.
3: Aku mau main.
2: Kalau tidak, mama pegang apa ya? Mau seperti kemarin.
3: Aku mau main.
4: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman Pro 2, ada salah satu informasi ya yang bakal kita berdua sajikan di ruang dengar kamu pastinya di sore hari ini. Pokoknya ini bakal ngebahas soal semangat yang mulai menurun ketika Teman Pro 2 lagi beraktivitas sore ataupun ketika Teman Pro 2 lagi bekerja di sore hari. Karena kan biasanya ketika pagi semangat banget, tapi ternyata ketika sore tiba-tiba menurun semangatnya. Itu karena apa? Dan ada fakta-fakta menariknya gak sih? Nanti bakal kita bahas tuntas ya Teman Pro 2. Tapi sebelum itu Teman Pro 2, buat kamu yang selalu mendengarkan siaran RRI, kayaknya kurang satset ya kalau misal Teman Pro 2 juga gak download aplikasi RRI Digital. Karena sekarang tuh udah makin dimudahkan juga pastinya untuk mendukung Teman Pro 2 update informasi bukan hanya di wilayah kota Jember aja, tapi kamu juga bisa jangkau di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi Teman Pro 2, langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
2: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 yang pasti mau kasih beberapa edukasi ya Den.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin soal semangat kerja, ya, semangatnya itu biasanya kan pas waktu pagi banget. Tapi tiba-tiba siang udah mulai turun sedikit, sore udah drastis.
1: Ah, betul.
0: Karena biasanya kita itu sering banget notice ya teman Pro 2 di jam-jam 3 sore. Biasanya semangat kerja kita itu bakal turun atau belajar malah tiba-tiba turun drastis seperti yang tadi aku bilang. Mata udah mulai berat, badan kayak kerasanya itu lemes banget. Lemas, ya Den. Kemudian tidak fokus, kayaknya juga makin berkurang.
1: Nah ternyata teman berdua kondisi kayak gini tuh emang umum terjadi loh. Rasa lelah di sekitar jam 3 sore itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Mulai dari turunnya kadar gula darah, makan siang yang kurang seimbang, dehidrasi, sampai terlalu lama duduk tanpa banyak bergerak, teman Pro 2.
0: Ini yang kayaknya sering banget kita alami ya. Tapi ya gak sesering itu sih, barangkali sekali dua kali gitu
1: bisa,
0: ya. Mungkin teman Pro 2 juga merasakan hal yang serupa. Nah selain itu, tubuh kita itu juga punya yang namanya ritme sirkadian. Yaitu ada jam biologisnya sendiri-sendiri. Dan barangkali memang tiap orang itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Di sore hari, dorongan tubuh untuk tetap terjaga ya memang udah mulai menurun. Sehingga memang rasa kantuk itu udah mulai muncul.
1: Betul. Kalau biasanya kamu langsung cari kopi atau makan manis, coba deh kamu bisa ganti dengan cemilan yang lebih seimbang. Jadi ahli gizi ini menyarankan cemilan yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat kayak kacang-kacangan, yogurt, telur rebus, atau buah yang dipadukan dengan selai kacang. Energinya tuh lebih stabil teman-teman, dan gak bikin cepet lapar lagi.
0: Gitu ya. Dan memang selain itu, jangan lupa teman Pro 2, selain asupan-asupan tadi juga bisa kamu tambahkan ya di menu harian kamu, camilan-camilan sehat. Ada juga cara yang paling ampuh nih Den.
1: Apa
0: jangan
1: tuh?
0: Lupa untuk minum air putih yang cukup. Karena memang bisa disadari kalau rasa lemas itu ternyata karena tanda tubuh kekurangan cairan. Jadi kayak kasih sinyal gitu.
1: Betul.
0: Loh Den. Dan kalaupun mulai ngantuk, coba berdiri sebentar atau mungkin jalan-jalan ringan.
1: Betul.
0: Stretching sebentar.
1: Betul.
0: Mungkin ya. Lakukan peregangan beberapa menit aja supaya tubuh kamu bisa kembali seger.
1: Betul, jadi teman berdua kalau nanti kalau tadi ya jam 3 sore mulai kerasa berat, besok mungkin juga ngerasain hal sama. Jangan buru-buru menyalahkan pekerjaan ya. Bisa jadi tubuh kamu itu cuma butuh cemilan yang tepat, cukup minum, dan juga sedikit bergerak supaya energi kamu kembali terisi.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go. Chika.
1: Kenapa?
0: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
0: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
0: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Dan kamu biasanya sering banget notice gak sih waktunya ganti sikat gigi itu setiap berapa bulan sekali?
1: Aku biasanya kalau ganti sikat gigi tunggu sikatku berbentuk bunga matahari.
0: Enggak. Sama berarti.
1: Enggak ya. Tapi kalau misalkan sikat ya bulu-bulu sikatnya itu udah kayak
0: udah mulai mekar.
1: Enggak teratur, enggak sampai mekar sih kayak
0: mekar ya.
1: Muncup gitu lah.
0: Kalau aku ya itu sih tengah-tengah.
1: Kayak tengah-tengah
0: udah mekar, mulai mekar.
1: Dan kalau Vita sampai bulunya hilang tuh.
0: Sampai numpuk hijaunya. Gak ya, canda ya.
1: Ini bercanda ya teman-teman.
0: Jangan teman-teman berdua. Karena ternyata sikat gigi itu juga menentukan kesehatan kamu juga loh teman-teman. Jangan sampai bulunya itu udah mekar baru diganti.
1: Betul. Jadi teman-teman berdua, American Dental Association ini menyarankan sikat gigi diganti setiap 3-4 bulan ya. Ingat 3-4 bulan. Tapi kalau bulu sikatnya udah melebar, melengkung atau ngerasa lebih lembek teman berdua ya, sebaiknya langsung diganti meski belum sampai 3 bulan ya. Jadi itu bisa dilihat dari waktu dan juga bentuk.
0: Tapi ya, coba deh kalau kamu scroll media sosial itu ada lagi tutorial yang katanya itu ngebalikin bentuk, iya nggak sih?
1: Iya lagi.
0: Yang digodok pakai air anget.
1: Tapi itu nggak tahu ya terbukti atau enggak ya, maksudnya kan udah pernah nyoba?
0: Enggak.
1: Kalau aku sih pribadi ya, kalau udah ada kayak gitu ya kasihan perusahaan sikat gigi enggak sih?
0: Enggak laku akhirnya. Aku pernah nyoba yang lipstick. Lipstick itu kan ada yang roll tuh. Jadi katanya itu kalau misal udah habis, katanya itu cukup dilelehkan di air anget atau waktu dihidupin kompornya pakai air, terus habis itu tunggu sampai mendidih. Tapi yang ada malah meledak. Pernah nyoba meledak kecil gak sampai meledak.
1: Damkar lagi.
0: Gak.
1: Tapi itu emang
0: kita balik lagi.
1: Tapi kan kalau misalkan lipstick itu kan memang isiannya kan.
0: Iya.
1: Jadi kan gak apa-apa. Tapi kalau sikat gigi kan kalau misalkan
0: jangan deh bangkrut nanti
1: gitu. Bukan soal bangkrut, kayak pasti kan ada kuman-kuman yang masih nempel.
0: Betul. Kalau kita melihat dari segi kesehatan,
1: betul.
0: Nah, soalnya memang teman pro 2, bulu sikat yang rusak ini udah gak efektif lagi buat membersihkan gigi dan juga area gusi secara maksimal.
1: Terus gimana kalau abis sakit? Apakah sakit gigi, sikat gigi harus langsung dibuang?
0: Semangatnya menurun ini kalau
1: lagi. Iya, sambil ngantuk ini teman-teman abis makan nasi sama tongkol.
0: Langsung turun semangatnya. Kita kembali lagi teman-teman pro 2. Nah, ternyata kebanyakan orang yang sistem imun tubuhnya itu normal, infeksi ulang dari sikat gigi ini cukup jarang terjadi. Jadi tubuh kita itu biasanya sudah punya antibodinya gitu ya untuk melawan virus ataupun bakteri yang sama.
1: Tapi ada pengecualiannya nih teman berdua. Kalau kamu habis mengalami infeksi bakteri misalnya radang tenggorokan karena bakteri Streptococcus, mengganti sikat gigi udah setelah selesai itu setelah selesai menjalani pengobatan itu bisa jadi langkah yang lebih aman.
0: Jadi kalau nggak baik-baik aja segera ini ya.
1: Betul, diganti aja. Takutnya itu mungkin masih nempel atau apa gitu.
0: Nah, selain rutin untuk mengganti, cara menyimpan sikat gigi ini juga penting banget teman pro 2. Jadi setelah dipakai, bilas dengan air mengalir.
1: Betul.
0: Lalu simpan dalam posisi tegak supaya cepat kering. Kemudian hindari langsung menutup kepala sikatnya ketika masih basah karena memang kondisi lembab justru bisa bikin bakteri lebih betah berkembang. Jadi emang paling bener tuh Dan, kalau misalnya kita itu beli kan ada yang tempatnya bentuknya gelas.
1: Betul. Ya. Yang tempatnya berdiri gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, kalau aku biasanya kalau di kamar mandi itu pakai yang berdiri, yang gantung. Jadi itu bener-bener efektif banget untuk mengeringkan.
1: Betul. Kalau aku biasa di hanger.
0: Dianger
1: gimana? Jadi kan nggak bisa anger juga
0: gak sikat bisa. Gigi. Itu kan baju.
1: Betul ya. Dan satu lagi teman berdua, usahakan sikat gigi kamu nggak berdempetan dengan sikat gigi anggota keluarga lain ya. Tujuannya supaya resiko perpindahan kuman tuh bisa diminimalkan. Jadi juga jangan sampai sikat gigi ganti-ganti. Nah itu, maksudnya kayak satu sikat gigi dipakai untuk satu dua orang nggak boleh. No. Nih ya.
0: Nggak boleh ya. Aduh, pertukaran jigs gong.
1: Pertukaran pelajar sudah biasa. Pertukaran jigangs
0: Jangan.
1: Jangan ya.
0: Dan satu lagi ya teman Pro 2, tadi udah disebutin ya bahwa gak boleh. Usahakan sikat gigi itu memang harus benar-benar jauh dari sikat gigi lainnya, biar nanti tidak ada pertukaran bakteri ataupun pertukaran jigong ya.
1: Betul.
0: Jadi selain untuk menjaga kesehatan gigi, teman Pro 2, bukan cuma soal bagaimana kita bisa rajin untuk menyikat gigi dua kali sehari, tapi juga memastikan sikat gigi yang kita pakai masih layak dan juga disimpan dengan cara yang lebih benar.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif.

0: dipamerin di sosmed WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Teman Pro 2, udah waktunya kita berdua pamit ya.
1: Cepet banget.
0: Cepet ya Den, Deni pengen siaran lagi.
1: Aku tuh kayak jam 1 pun mau.
0: Mau ya.
1: Mau pulang aja.
0: Ambigo loh. Ambigo ya. Tapi ternyata Deni pun juga pengennya cepet-cepet pulang.
1: Jangan terlalu dikasih tahu. Teman Pro itu menganggap kita tuh kayak semangat aja siarannya gitu loh.
0: Betul. Ya tentunya teman Pro 2 nanti masih bakal ditemenin Deni

0: Di info per dua lepas dari
1: ya, info per dua aja ya.
0: Ya, selebihnya nanti kita berdua mau nganterin kamu
1: ke mana deh? Pro 2 RD Jakarta.
0: Betul.
1: Karena hari ini tanggal 22 Juli ada
0: ada Gestar.
1: Gestar yang luar biasa. Ada siapa? Lukman Podolski.
0: Siapakah dia?
1: Nah, siapakah Lukman Podolski? Apakah Lukman ini adalah seorang penyanyi?
0: Atau penyamun?
1: Nah, cai. Gak apa-apa. Pokoknya stay tune aja lah, teman-teman, di 89,5 FM 2 RJ Jember, teman terbaik kamu.

Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro 2 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2 dan kali ini barengan aku Terga Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah Alwi kalah pada babak pertama China Open 2026. Informasi yang kedua, suhu tembus 40 derajat, Jepang keluarkan peringatan heat stroke. Informasi yang ketiga, di Subo Bondowoso survei jalur ijen, inventarisasi kebutuhan rambu hingga PJU. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Alwi Farhan gugur di babak pertama besar China Open 2026. Alwi dikalahkan pebulu tangkis asal India Ayush Shetty lewat drama rubber match dengan skor akhir 17-21, 21-5, 17-21. Pertandingan berlangsung selama 57 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Rabu 22 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan ketujuh kedua pemain dan kekalahan ketiga bagi Alwi. Menurutnya setelah interval game ketiga, Alwi seharusnya memiliki keuntungan, namun jalannya pertandingan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Kekalahan ini tidak serta-merta menurunkan semangat Alwi untuk kembali berkompetisi. Teman Pro 2, Jepang kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan meluas pada Rabu 22 Juli 2026. Sehari sebelumnya, suhu udara di sejumlah wilayah telah melampaui 40 derajat Celsius dilansir dari NHK. Badan Meteorologi Jepang menyatakan sistem tekanan tinggi sedang menyelimuti sebagian besar wilayah negara tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama untuk kenaikan suhu hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Kota Tajimi di prefektur Gifu mencatat suhu tertinggi 40,3 derajat Celcius, disusul kota Toyota di prefektur Aichi dengan 40,1 derajat Celcius. Sementara itu kawasan Hachiman di kota Gujo, prefektur Gifu juga mencatat suhu tepat 40 derajat Celcius. Teman Pro 2, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bondowoso melakukan survei jalur menuju kawasan ijen mulai dari Desa Gardu Atak, Kecamatan Tapen hingga Paltuding, Kecamatan Ijen, Rabu 22 Juli 2026. Survei tersebut dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas mulai dari rambu, marka jalan hingga penerangan jalanan umum atau PJU. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Dishub Bondowoso Rubianto mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang melintas menuju kawasan ijen. Menurut di kawasan ijen merupakan salah satu destinasi wisata nasional sehingga aspek keselamatan dan kelengkapan infrastruktur lalu lintas perlu menjadi perhatian. Oke deh teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi Info Pro 2 berikutnya dan kamu bisa menyimak Info Pro 2 berikutnya tentunya di www.rri.co.id.
1: Ya, hari ini spesial banget bintang tamunya.
2: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
2: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
2: Betul. Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
2: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
2: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
2: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
2: Yoi.
1: Tentunya di MLC
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Semalam.
1: Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Tapi udah bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh
2: turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like ya okay. Wow. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa
2: ya. Mesti yes. Wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Okay.
0: Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Dari
2: kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu pernah percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sekian 1 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget
1: konten ini. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Yeah. Iya.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian
0: kerja. Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada gitu. Okay. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul,
0: gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya. Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau tuh live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
0: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Iya,
0: yeah, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem ya.
1: Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di-share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Ada gapnya 2-3 bulan. 2-3
1: bulan.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.

0: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
1: Bisa.
0: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
1: NPD komedi.
0: Project Pop.
1: Project Pop gitu-gitu. Banyak
0: jadi, banyak yang lucu-lucu.
1: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
0: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
1: Yes, habis ini ya.
0: Lagu ayah ya.
2: Yes.
1: Oke, apa ibu nih?
0: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
1: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
0: Jangan. Oke.
1: Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2.
0: Apa? Yang main gitar?
1: Oh ya.
0: Dude, kasih baku sengaja.
1: Oh sengaja. Oke, aman.
0: Iya,
1: sukanya berdiri emang. Ya udah, terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
0: Oke.
1: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
1: Kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Angga.
1: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
0: Ayah.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Rabu malam di edisi 22 Juli 2026. Gimana kabarnya? Semoga kamu baik-baik aja sampai malam hari ini. Semoga mood kamu juga masih good ya, teman Pro 2. Sekalipun maybe seharian dibikin kesel, dibikin gerung ya kan, dibikin nyurang mulu itu alis. Tapi semoga malam hari ini kamu yang lagi di jalan, baru pulang kerja, bisa nantinya pas nyampe rumah itu mood udah baik-baik aja. Boleh jadi malam hari ini kamu masih mampir dulu untuk berkeliling kota Jember yang lagi rame-ramenya ya kan. Karena ini satu pekan memasuki minggu-minggu sibuknya Jember deh, karena bakalan ada Jember Fashion Carnival ya kan, yang itu berturut-turut. Dan pastinya banyak sekali teman-teman dari luar kota yang datang ke kota Jember. Buat kamu yang maybe ke Jember cuma buat nontonin JFC, ya selamat datang di Jember. Aku pun juga ngelihat kayaknya banyak banget deh orang-orang yang datang ke Jember. Aku lihat dari thread ya teman Pro 2, yang pada bikin utas nih, bikin thread nih, lagi di Jember nih sampai hari ini, rekomendasi kuliner Jember dong. Ada yang gitu, rata pada minta rekomendasi kuliner Jember. Ya kan kuliner Jember banyak ya teman Pro 2, semuanya aja cobain. Dan tentu saja jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah balik lagi buat nemenin kamu selama 3 jam ke depan. Nah malam hari ini barengan sama Devi Wulandari ya, aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 11 malam dengan lagu-lagu yang bikin mood kamu bagus pastinya malam hari ini. Dan tentu saja berbagai informasi sudah aku siapkan. Jadi station terus ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Produa yang maybe hari ini kamu ngerasa lelah banget nih, ya kan? Seharian udah fisik ini lelah, terus abis itu pikiran juga kok pulang kerja bukannya tenang, malah kepikiran, malah overthinking, ya kan? Memang teman Produa, rasa lelah itu kerap datang tanpa kita benar-benar ngerti sumbernya dari mana, ya kan? Apakah tubuh yang memang minta jeda karena aktivitasnya super padat, atau malah justru pikiran yang terus bekerja tanpa henti? Nah, patut banget untuk kita bisa memahami perbedaan kelelahan fisik dan kelelahan mental, yang itu menjadi kunci untuk gimana ngerespon dia secara tepat dan ngembaliin energi tersebut. Banyak penelitian dan juga ahli dari luar negeri yang udah ngulas soal ini nih, kelelahan fisik, yang itu umumnya berkaitan dengan kelemahan otot, terus juga nyeri dan penurunan kinerja tubuh. Sementara untuk kelelahan mental, terutama itu akan mempengaruhi fokus, terus juga akan mempengaruhi bagaimana kamu mengambil keputusan dan juga regulasi emosi. Nah, perbedaan mendasar ini sangat krusial teman Produa, supaya strategi pemulihannya yang kamu pilih itu pun juga sesuai sama kebutuhan kamu. Apakah kamu lelah fisik, apakah kamu lelah mental? Jadi, dengan kamu bisa mengenali tanda dan karakteristik dari masing-masing kelelahan itu, kamu tuh bisa juga loh menerapkan pendekatan pemulihan yang tepat sasaran, sehingga dampaknya itu bukan hanya ngembaliin energi, tapi juga itu tuh membantu meningkatkan fokus serta produktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Nah, aku bakalan bahas tentang kelelahan fisik dan juga kelelahan mental ini teman Produa, dampak, gejala, pemicunya dan cara pulihnya seperti apa. Stay tune terus pastinya di 89,5 FM Produa RRI Jember, karena aku bakalan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, kita kenalan dulu sama yang namanya kelelahan fisik ya. Ini dari gejalanya kayak gimana, pemicunya, terus juga cara pulihnya seperti apa. So, kelelahan fisik ini yang merupakan satu respons alami dari tubuh ya, setelah kita melakukan aktivitas intens atau berkepanjangan. Nah, kondisi ini menjadi satu sinyal bahwa otot dan juga sistem energi itu telah mencapai batasnya, sehingga kemampuan tubuh untuk ngejalanin tugas secara fisik itu menurun. Nah, situasi itu biasanya muncul setelah sesi aktivitas panjang atau berat, istirahat yang tidak memadai, ataupun adanya kondisi penyakit yang itu menguras cadangan energi kamu. Nah, ketika cadangan energi itu terkuras, maka performa fisik pun akan menurun dan tubuh itu membutuhkan pemulihan yang terarah. Gejala yang kerap dirasakan itu meliputi kelemahan otot, terus juga nyeri dan penurunan daya tahan. Tangan itu bisa rasanya gemeter, terus juga refleksnya melambat, serta muncul nih sensasi berat di seluruh tubuh. Pada beberapa individu, koordinasi dan keseimbangan itu bakalan terpengaruh juga, sehingga risiko terjadinya kecelakaan itu bisa meningkat nih. Strategi pemulihannya pun untuk kelelahan fisik umumnya lugas dan efektif ya. Istirahat yang cukup itu pun akan memberi waktu bagi otot memperbaiki diri serta mengisi kembali cadangan energi. Nah, di saat yang sama, hidrasi yang baik itu pun juga bisa membantu menjaga fungsi seluler dan mendukung transportasi nutrisi ke jaringan yang membutuhkan, teman pro 2. Asupan nutrisi yang berkualitas itu juga esensial untuk menyediakan bahan bakar pemulihan. Dan di samping itu, tidur berkualitas itu memegang peran vital, karena banyak sekali proses perbaikan tubuh yang berlangsung selama fase tidur nyenyak ya. Teknik pemulihan aktif seperti pijat atau maybe penggunaan pakaian kompresi dan terapi air dingin itu telah terbukti membantu mengurangi nyeri otot dan juga kelelahan pasca olahraga. Sebuah meta-analisis bahkan itu menunjukkan kalau pijat itu merupakan teknik yang paling ampuh untuk memulihkan diri dari nyeri otot yang tertunda dan juga kelelahan. Dan singkatnya sih teman pro 2, bukan singkat sih, lebih tepatnya sederhana ya, pemulihan sederhana adalah dengan kamu menghidrasi tubuh kamu. Salah satunya adalah dengan ya kamu minum air putih, itu jangan sampai ketinggalan tuh. Kalau pas lagi hektik-hektiknya, pusing-pusingnya, kamu udah kurang fokus ya kan, bisa jadi kamu tuh kurang minum air gitu kan. Jadi yang sederhana untuk pemulihan tubuh ya, jangan lupa minum air putih. Itu tuh teman pro 2, strategi pemulihan dari kelelahan fisik ya, selain kamu harus tidur. Kalau tidur kan harus banget pulang dulu ke rumah ya. Masa di tengah-tengah pekerjaan mau tidur kan enggak ya teman pro 2. Jadi sederhananya ya itu tadi, itu langkah sederhana, minum air putih di sela-sela kesibukan kamu. Aku bakalan ngebahas tentang kelelahan mental abis ini. Jadi stay tune terus ya teman pro 2, jangan ganti channel.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air, kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

tentang lelah fisik dan lelah mental ya, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah bahasin sama kamu tentang lelah fisik dan gimana cara kita untuk menyembuhkan itu. Nah, kalau sekarang ini waktunya ngebahas untuk kelelahan mental ya. Ini beda pastinya dari kelelahan fisik. Kalau kelelahan mental ini definisinya sih kondisi psikobiologis yang itu muncul akibat periode panjang aktivitas kognitif yang menuntut. Jadi ketika otak itu kewalahan oleh tuntutan mental yang berkelanjutan, efisiensi kinerja kognitif itu akan menurun. Nah, kelelahan mental ini berkembang nih saat kapasitas pemrosesan otak itu terbebani oleh upaya mental yang terus-menerus, terus juga stres emosional atau kelebihan beban kognitif itu, teman Pro 2 ya. Faktor lain yang itu ikut berkontribusi mencakup kurang tidur serta bekerja di luar ritme sirkadian alami tubuh kamu. Gejalanya antara lain, pasti yang pertama adalah dengan kita ngerasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Terus abis itu ingatan udah mulai kabur, pengambilan keputusan yang buruk, mudah tersulut emosi, dan berkurangnya motivasi. Di sini banyak individu yang menggambarkan sebagai kabut mental atau ketidakmampuan untuk bisa berpikir jernih nih, teman Pro 2. Tugas sederhana rasanya berat, kemampuan berpikir kreatif menurun, terus fokus dalam durasi panjang itu menjadi sangat terganggu. Dan menariknya, kelelahan mental ini juga berdampak pada performa fisik kamu. Ada penelitian yang itu menunjukkan kalau individu yang mengalami kelelahan mental nih, teman Pro 2, dilaporkan tingkat pengarahan tenaga yang lebih tinggi saat beraktivitas fisik. Akibatnya, latihan ataupun tugas fisik itu kerap dihentikan lebih awal. Padahal kapasitas fisik sebenarnya tuh masih memadai gitu loh. Jadi kalau kamu kok tiba-tiba mager gitu kan, malas untuk melakukan suatu pekerjaan itu, nah bisa jadi nih kamu terserang yang namanya kelelahan mental. Dan fenomena ini juga dikenal sebagai efek silang. Nah, istilah tersebut menjelaskan kenapa seseorang sering banget ngerasa lelah secara fisik setelah hari yang menuntut secara mental, meskipun hampir tidak melakukan aktivitas fisik yang berarti gitu, teman Pro 2. Sedangkan untuk mengatasi kelelahan mental itu kita memerlukan pendekatan yang berbeda dari sekedar istirahat fisik. Istirahat kognitif ini bisa mengurangi stimulasi dan memberi waktu pada sistem saraf untuk mengatur ulang, menjadi sangatlah penting. Jika hanya berbaring tanpa kamu mengurangi beban mental, otak itu tetap aktif dan rasa lelah pun itu bisa bertahan. Jadi tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan kamu mau menyembuhkan kelelahan fisik, ya salah satu caranya adalah dengan kita tidur dengan nyenyak gitu. Karena kadang tidur itu belum tentu bakalan nyenyak loh, teman Pro 2. Jadi kualitas tidur itu benar-benar sangat berpengaruh. Manajemen stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, mindfulness, ini membantu kita untuk menurunkan tingkat stres sekaligus meningkatkan kesejahteraan psikofisik. Praktik teratur itu pun juga akan memberi ruang bagi otak untuk pulih dari tekanan yang menumpuk. Dan ada sejumlah studi yang juga menyarankan jeda singkat setiap 90 menit supaya otak kita ini tidak terus-menerus bekerja tanpa henti. Selain itu, mini liburan selama 30 menit yang itu didedikasikan untuk aktivitas yang memberi energi. Misalnya nih, kamu nyanyi-nyanyi atau maybe menikmati pertunjukan, itu bisa menjadi selingan yang sangat menyegarkan untuk otak kita nih, teman Pro 2.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

teman Pro 2 di interval 2 dari Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, masih Devi Wulandari yang nemenin kamu di edisi 22 Juli 2026 ini. Waktunya untuk bercerita di cerita penutup hari. Karena kita ngobrolin hari ini tentang lelah fisik versus lelah mental ya teman Pro 2. Aku pengen tahu deh dari kamu, gimana cara kamu menghilangkan lelah mental ketika kamu mulai terserang kelelahan itu. Kalau aku dengan cara untuk ngembaliin energi aku ya, aku adalah dengan baca buku dan olahraga. Lari kan udah pasti, kayak hari-hari kan aku pasti lari. Tapi ada juga yang ketika udah lelah banget, titik terlelahnya adalah ya udah aku mulai untuk baca buku dulu gitu. Karena kalau lari udah pasti sih tiap hari, meskipun lagi gak lelah mentalnya juga, tapi kayak itu adalah suatu keharusan aku untuk berlari, entah itu pagi ataupun sore ya. Karena ketika lari, pikiran tuh berisik banget gitu loh teman Pro 2. Kadang tuh untuk aku ya, itu kujadiin momen refleksi. Jadi kadang ngobrol sama diri sendiri, apa yang lagi dirasain, terus juga evaluasi orang-orang sekitar gitu, supaya apa yang dilakuin sama orang sekitar ini kayak kita ambil pelajarannya gitu loh, biar gak kejadian juga di diri ini kayak gitu. Jadi momen itu adalah untuk aku menghilangkan ya lelah mental, meskipun nanti bakalan capek di badan, tapi kan abis itu tidur istirahat, jadi enak istirahatnya ya. Nah di situ adalah cara aku untuk menghilangkan kelelahan mental itu adalah dengan olahraga, berlari atau baca buku. Ada dua cara yang aku terapkan untuk diriku. Kalau kamu apa deh teman Pro 2, gimana cara kamu untuk menghilangkan kelelahan mental itu? Boleh kamu kasih tahu ke aku ya di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember. Aku udah posting question box di Instagram paling akhir ya. Aku tunggu cerita kamu di cerita penutup hari sampai pukul 10.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, biar kamu selalu terhubung sama program-program yang ada di program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Adain deh di handphone kamu, namanya aplikasi RRI Digital. Jadi melalui aplikasi ini kamu tuh bakalan terhubung kapanpun dan dimanapun kamu mau. Kok bisa-bisanya kapanpun dan dimanapun kamu mau untuk dengerin program-program dari Radio Republik Indonesia, bisa banget. Kamu lagi di Jakarta terus pengen dengerin RRI Jember, bisa dong, kan lewat streaming aja tuh di aplikasi RRI Digital. Di aplikasi ini pun banyak sekali fitur-fitur yang bisa kamu nikmati. Mulai dari fitur berita, kamu bisa dapetin informasi dari regional, nasional, pun internasional. Dari berbagai segmen tuh beritanya, mulai dari berita politik, keuangan, sosial, budaya, terus juga kuliner, wisata. Lengkap banget pokoknya informasi-informasi di dalamnya deh, teman Pro 2. Entertainment pun juga ada. Terus kamu juga bisa menikmati fitur yang namanya podcast, kalau kamu suka dengerin podcast ya. Dan ada juga fitur yang bisa kamu langsung terhubung sama penyiar-penyiarnya melalui live chat di dalam aplikasi RRI Digital. Jadi di live chat itu kamu bisa langsung request lagu yang pengen kamu dengerin tuh apa sih. Download aplikasi ini sekarang juga, ada di Play Store, di App Store juga ada, teman Pro 2. Dan itu gratis, udah premium dari sana, kamu gak akan keganggu sama yang namanya iklan. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.

Edukasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

nih bacain gabungan dari kamu teman Pro2. Udah masuk dari Nadia di Kaliwates. Kalau kata Nadia, kalau lagi capek mental, aku tuh biasanya jalan kaki sore sambil dengerin lagu favorit. Nggak langsung menyelesaikan masalah sih, tapi hati rasanya lebih lega. Sepakat banget, itulah yang aku lakuin, Nadia. Tapi aku lebih ke lari sih. Cuman sama aja, lari ataupun jalan kaki di sore hari itu tuh jatuhnya bikin ini ya, ada rasa kelegaan gitu loh kalau lagi suntuk-suntuknya. Terus ada dari Dimas di Sumbersari. Cara yang paling ampuh buat aku adalah tidur yang cukup. Kadang yang aku butuhkan bukan solusi, tapi istirahat. Itu pun juga bisa, Dimas. Terus dari Lala di Patrang. Kalau aku biasanya curhat sama sahabat, setelah cerita rasanya beban di kepala tuh bisa jadi lebih ringan. Oke, kamu berarti maybe ya ini termasuk yang perlu temen buat ngobrol, ya kan? I mean, buat mencurahkan apa yang kamu lagi rasain, apa yang lagi kamu pikirin gitu ya, Lala. Next, ada dari Sinta di Ambulu. Aku sih bikin secangkir teh hangat, duduk di teras, terus menikmati suasana tanpa pegang handphone. Sesederhana itu, tapi bikin hati lebih adem. Duh, gara-gara nih Sinta nih, aku jadi pengen teh hangat deh Sinta. Jadi itu tadi, kayaknya aku juga perlu ini teh hangat deh ya. Terakhir dari Bayu di Pakusari. Aku biasanya olahraga, entah lari ataupun goes. Badan capek, tapi pikiran malah terasa lebih segar. Nah, itu yang aku rasain, Bayu. Kayak Bayu sama siapa? Nadia. Pas nih, bestian. Bisa kali. Thank you udah gabungan ya, teman Pro 2. Bakalan dilanjut ngobrolin tentang ini tadi ya. Lelah fisik dan juga lelah mental di interval selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari yang aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 ya, teman Pro 2. Tadi udah ngobrolin tentang gimana kita memahami kelelahan fisik, gimana kita memahami kelelahan mental juga. Nah, yang bakalan aku bahas selanjutnya adalah pendekatan pemulihannya, gimana caranya ngatasin semua jenis lelah itu. Dan aku mau ngajakin kamu untuk ngebedain akar masalah untuk hasil pemulihannya yang nantinya bakalan bisa maksimal tuh kayak mana sih. Di interval terakhir ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam ya.

0: ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman berdua mengatasi kelelahan mental itu sebenarnya memerlukan pendekatan yang beda dari sekedar istirahat secara fisik ya. Nah, istirahat kognitif mengurangi stimulasi dan memberi waktu sistem saraf untuk mengatur ulang itu menjadi suatu langkah penting. Kalau kamu hanya berbaring tanpa mengurangi beban mental, otak itu kan tetap aktif dan rasa lelah itu pun bisa tetap bertahan gitu, teman berdua. Manajemen stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, terus yoga dan mindfulness itu bisa membantu menurunkan tingkat stres sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan psikofisik. Praktik teratur memberi ruang bagi otak untuk pulih dari tekanan yang menumpuk juga nih. Ada sejumlah studi yang menyarankan kita untuk jeda singkat ya setiap 90 menit supaya otak itu tidak terus-menerus bekerja tanpa henti. Dan meskipun itu terkesan berlawanan ya teman berdua, tapi aktivitas fisik yang teratur itu justru membantu meningkatkan tingkat energi, terus juga menurunkan stres dan memperkuat fungsi kognitif. Dan bahkan berjalan kaki singkat ataupun yoga lembut ini bisa mampu meredakan ketegangan yang mengikat tubuh dan pikiran. Tidur berkualitas dengan jadwal yang konsisten itu juga krusial untuk pemulihan mental. Disarankan ya untuk menghindari perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur supaya kualitas istirahat kamu itu juga meningkat. Dan tentu saja ada peran nutrisi yang gak kalah penting. So, teman berdua, hindari gula rafinasi yang itu bisa memicu sugar crash. Lalu pilih makanan utuh yang seimbang. Jadi pastiin tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Dan kalau perlu sih ya, beri diri kamu untuk lepas dari koneksi digital dalam waktu yang lebih panjang. Bisa disebut dengan apa tuh namanya, kayak kita istirahat dulu dari sosial media, istirahat dulu dari pegang-pegang gadget gitulah ya teman pro 2. Nah, terapi bicara seperti cognitive behavioral therapy ini pun juga bisa membantu mengatasi kelelahan yang itu dipicu faktor psikologis dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Menghabiskan 20-30 menit berjalan ataupun duduk di alam ini juga efektif menurunkan kadar kortisol, hormon stres utama pada tubuh.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University, Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Masih dijaga malam teman Pro2 barengan sama Devi Wulandari yang aku udah mau selesai buat nemenin kamu ya. Tapi masih ada satu lagi yang mau aku bahas nih teman Pro2. Kalau tadi ngebahas tentang lelah fisik dan juga lelah mental ya, tadi kan aku udah kasih tahu kamu juga tentang gimana sih kita memahami lelah fisik, gimana kita memahami lelah mental. Nah, yang sekarang ini aku mau ngajakin kamu buat ngebedain akar masalah. Jadi sebenarnya ya teman Pro2, gak semua kelelahan itu diciptakan sama. Jadi kelelahan mental itu kan berasal dari terlalu banyak masukan, sedangkan kelelahan fisik ini terlalu banyak keluaran. Kelelahan mental ini menuntut stimulasi yang lebih sedikit dan juga pengaturan ulang sistem saraf. Dan sebaliknya, kelelahan fisik itu membutuhkan istirahat yang mendalam, asupan nutrisi yang memadai, serta pemulihan ringan. Jadi dengan kamu menerapkan strategi yang tepat sesuai jenis kelelahan, maka kamu bisa memulihkan energi, terus juga meningkatkan fokus dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan juga produktif. Itu tadi teman Pro2 pembahasan kita tentang memilah lelah fisik dan mental, mulai dari gejala khasnya, langkah pemulihannya juga seperti apa, udah aku bahas semuanya. So, itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam ya. Yang itu artinya jika malam udah selesai nemenin kamunya teman Pro2. Selamat beristirahat. Semoga malam hari ini kamu bisa tidur dengan nyenyak, tidurnya berkualitas. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan pastinya kalau hari ini membuat hari kamu yang menurut kamu sih ini bukan hari yang baik gitu ya, tapi semoga aja dengan kamu istirahat malam hari ini, besok pagi bangun dengan segar dan juga udah good mood lagi deh untuk menjalani hari Kamis. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2. Station terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music. Bye, good night.

0: terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting.

0: Anda upayakan, sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produe, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 23 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 23 Juli 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal menikmati beragam lagu-lagu di Jazz More Music. Kemudian jangan lewatkan dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini. Tentunya barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات أما بعد. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Setiap orang bertujuan dan berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang selalu mencari-cari yang namanya kebahagiaan dan selalu mencarinya. Dan setiap orang tentunya tidak ingin menjadi orang yang sengsara dan celaka. Oleh karena itu, setiap orang menjauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan. Akan tetapi, kenyataan yang kita lihat bahwasanya cara pandang orang itu beraneka ragam. Oleh karena itu, beragam pula tata cara orang dalam mencari kebahagiaan. Di antara manusia, ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang justru jalan tersebut akan mengantarkan dia kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Dia ingin mencari kebahagiaan justru terlantarkan kepada kesengsaraan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara orang ada yang mencari kebahagiaan dengan minum khamr. Dia menyangka jika dia sudah minum khamr kemudian mabuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebagian orang ada yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba. Dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba maka dia pun akan bahagia. Orang seperti ini tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Akhir dari kehidupannya akan terjerumus dalam kesengsaraan. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan pada jalan-jalan yang lain, kemaksiatan. Mereka menyangka semakin terjerumus dalam kemaksiatan akan semakin banyak kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Dan di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak. Maka dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena cara pandang dia bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang berlimpah. Bahkan dia tidak peduli, dia menempuh, dia mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan tidak mengapa dengan praktik riba. Yang penting hartanya banyak. Dia tidak memikirkan, tidak peduli dia menipu orang lain atau melakukan praktik-praktik perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan mengganggu orang lain. Jika ada orang lain terzalimi oleh dia, dia merasa bahagia. Bahagia dengan penderitaan orang lain, bahagia dengan mengganggu orang lain. Demikianlah sahabat teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Kita melihat manusia yang beraneka ragam ini memiliki cara pandang yang beraneka ragam dalam mencari kebahagiaan itu. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, semuanya ingin memperoleh kebahagiaan, semuanya ingin hidup tentram, dan setiap dari mereka masing-masing mempunyai visi dan cara pandang tersendiri, dan mereka meyakini cara pandang tersebut. Bagi yang meyakini harta akan membawa kebahagiaan, dia akan berpegang teguh dengan cara yang dia tempuh. Namun kenyataannya, jalan untuk mencari kebahagiaan menurut mereka banyak dan masing-masing berkeyakinan dengan jalan yang ditempuhnya. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka akan berhasil memperoleh kebahagiaan kalau tidak menempuh jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan tatkala melakukan kemaksiatan, tatkala melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Akan tetapi, ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah itu akan datang kesedihan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, gundah gulana, kebimbangan yang tidak henti-hentinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, tafna al-ladzadatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqa al-ithmu wal-aru. Kelezatan yang diperoleh oleh orang yang melakukan keharaman itu akan sirna. Kemudian yang tersisa hanyalah kehinaan dan kerendahan. Tubki awakiba su'in fi magoyi magobbatiha la khaira fi lazatin min ba'dihan naru. Dan yang tersisa hanyalah dampak negatif keburukan, dan tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang setelah itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Teman sahabat berdua yang semoga Allah muliakan, kita perlu tahu bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang telah diberi ilmu oleh Allah, yang telah diberi basirah oleh Allah Azza wa Jal, yang telah diberikan taufik oleh Allah, yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah, mengetahui dengan ilmu, dia yakin bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya kebahagiaan ini di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Pernyataan ini berusaha kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman, sahabat, ya, bahwasanya kebahagiaan sekali lagi adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diperoleh kebahagiaan itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, seorang muslim sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat yakin bahwasanya apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan perkara apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal pasti tidak terjadi. Kita seluruh muslim yakin bahwasanya segala perkara yang terjadi itu semuanya atas takdir Allah, semuanya atas keputusan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Kehendak Allah pasti terjadi, dan kehendak Allah meliputi segala yang terjadi di atas alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak, dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang muslim yakin dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya segala keputusan berada di keputusan Allah, maka dia akan segera menuju Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang berbahagia. agar dimudahkan oleh Allah dalam menempuh jalan orang-orang yang penuh kebahagiaan. Dan dia hendaknya berusaha untuk mengambil sebab agar menjadi orang yang berbahagia. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan surga atau janji-janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya kepada jalan yang baik. Allah berfirman juga, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari jalan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia tidak akan hidup di atas muka bumi ini kecuali dengan hati yang sengsara, dengan kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak, meskipun istananya banyak, tetapi dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan, penuh dengan kesedihan yang tidak pernah putus, dan di akhirat kelak lebih sengsara lagi. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, ada sebab-sebab datangnya kebahagiaan. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْكُ. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Maksud petunjukku adalah Al-Quran. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah apa yang telah kalian baca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab datangnya kebahagiaan adalah beriman dan beramal saleh. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya kebahagiaan hanyalah diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, melakukan amalan-amalan saleh, maka dia adalah orang yang berbahagia. Bahagia, kebahagiaan yang diperoleh dengan harta, bukan orang yang hartanya paling banyak, maka dialah yang bahagia. Bukannya orang yang paling sehat badannya, maka dialah yang bahagia. Enggak. Kebahagiaan bukan untuk mereka yang hartanya paling banyak, bukan yang paling sehat badannya, tapi kebahagiaan ada pada amal saleh. Oleh karena itu kita dapati ada orang yang hartanya sangat banyak luar biasa, hartanya berlimpah ruah, akan tetapi dia tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan dan gundah gulana. Bahkan dia tidak bisa tidur kecuali kalau sudah minum obat penenang. Dan banyak orang seperti ini. Sebaliknya kita dapati orang yang miskin, yang tidak punya uang, namun mereka hidup dengan tenang dan dia menjalankan amal saleh. Inti daripada kebahagiaan adalah menjalankan amal saleh. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah muliakan, setelah kita mengetahui sebab kebahagiaan, kita berusaha untuk mengetahui tanda-tanda kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis-hadisnya, dan bahwasanya sebab tanda kebahagiaan adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiga perkara ini? Karena setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, dia hanya berpindah dari salah satu dari tiga perkara yang dia enggak bisa menghindar. Kalau dia tidak sedang berada di atas kenikmatan, pasti dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dengan kemudaratan, atau mungkin dia terjerumus dalam dosa atau yang dia lakukan atau maksiat yang dia langgar. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Oleh karenanya seorang mukmin tidak mungkin terlepas dari tiga kondisi tersebut. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, pasti dia diuji oleh Allah dengan kesulitan atau dia sedang terjerumus dalam dosa. Jadi, seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia mengetahui bahwasanya nikmat tersebut semata-mata karunia dari Allah. Maka dia pun bersyukur kepada Allah. Ini salah satu dari tanda kebahagiaan. Kemudian, tatkala seorang mukmin diberikan kesulitan oleh Allah, ditimpa dengan musibah, dia yakin bahwasanya ini semua adalah dari sisi Allah, keputusan Allah, maka dia bersabar. Maka dia telah melaksanakan tanda kedua dari orang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, jika seorang mukmin terpengaruh dengan hawa nafsunya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia sadar bahwa sesungguhnya dia telah melanggar larangan Allah, maka dia pun bersegera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dia pun telah mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, tiga perkara tersebut yang telah kita sebutkan tentang syukur, tentang sabar, tentang istighfar, itu semuanya kembali berusaha untuk kita laksanakan agar kita dapat merealisasikan kebahagiaan yang sebenarnya. Alhamdulillah, kita telah mengetahui sebab kebahagiaan. Sumber dari kepada kebahagiaan adalah Al-Qur'anul Karim, sehingga kita berusaha untuk mentadabburinya. Kemudian telah kita sebutkan juga sumber kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Oleh karenanya, tolak ukur bahagia adalah dengan kita beriman dan beramal soleh. Dan juga telah kita sebutkan baru saja bahwasanya tanda kebahagiaan adalah bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk merenungi sebab-sebab kebahagiaan ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk dapat merealisasikan, mengaplikasikan tanda-tanda kebahagiaan, sehingga kita hidup dengan penuh kebahagiaan dan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Alwi Farhan. Alihkan fokus ke kejuaraan dunia usai gagal di China Open. KAI layani 258 juta pelanggan melalui subsidi pemerintah S1 2026. Siapkan 40 stand produk unggulan UMKM dihimbau kenakan atribut CFC. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Alwi Farhan langsung mengalihkan fokus ke kejuaraan dunia 2026. Setelah langkahnya terhenti tepatnya pada babak pertama China Open 2026 di Changzhou, China, tepatnya pada Rabu 22 Juli 2026. Alwi kalah dari wakil India Ayush Shetty melalui pertandingan 3 game dengan skor 17-21, 21-5, dan juga 17-21. Alwi menyebutkan kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi rangkaian turnamen beruntun, terutamanya mengenai kemampuan memulihkan kondisi fisik dan mental setelah tampil maksimal tepatnya pada turnamen sebelumnya. Informasi kedua, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Group melayani sebanyak 258 juta dari pelanggan selama semester 1 2026. Realisasi volume angkutan juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,55% dibandingkan pencapaian semester 1 tahun 2025. Sebanyak 235 juta orang menggunakan layanan bersubsidi pemerintah atau setara dengan 90,79% dari total pelanggan. Kelompok angkutan tersebut juga meliputi layanan kereta api Public Service Obligation atau PSO dan kereta api perintis. Informasi ketiga, Dinas Koperasi atau Usaha Mikro dan Perdagangan Diskopumdak Kabupaten Jember menyiapkan 40 stand bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini dilakukan untuk memasarkan beragam produk unggulan dan souvenir khas daerah selama penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC yang berlangsung tepatnya pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2026. Kepala Diskopumdak Jember, Sartini, mengatakan bahwa stand tersebut juga merupakan dukungan dari Kementerian UMKM dan akan ditempatkan di kawasan pameran JFC di alun-alun kota Jember. Selain menyiapkan stand, Diskopumdak juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk memeriahkan JFC dengan mengenakan atribut atau aksesoris bernuansa JFC saat berjualan. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan tentunya kamu bisa update informasi menarik lainnya bareng sama Pro 2.

gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Udah bisa banget ya teman Pro 2 menjalankan aktivitas pagi di jam segini? Pasti bisa dong. Apalagi kalau teman Pro 2 udah terbiasa jadi morning person. Pagi udah bangun, pagi udah beraktivitas dengan penuh semangat. Dan semoga ya teman Pro 2 hari ini agenda yang sudah kamu susun bisa kamu lakukan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau kita lihat ke kalender ya teman Pro 2, mungkin ada yang nandain tanggal hari ini sebagai salah satu momen spesial. Atau bahkan mungkin teman Pro 2 ada juga yang tidak menyetujui hadirnya akhir bulan. Karena kita sudah menuju di penghujung bulan ya teman Pro 2. Rasanya baru kemarin memasuki bulan Juli, sekarang udah di akhir bulan aja. Padahal target-target kayaknya masih ada beberapa yang sudah bisa terrealisasi, ada juga yang masih belum. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, nanti dilanjutin lagi targetnya di bulan-bulan selanjutnya aja. Tapi by the way kalau kita ngomongin soal akhir bulan ya, rasanya memang benar-benar deh teman Pro 2 tuh gak boleh boros-boros banget. Tapi nanti ya aku bakal bahas lebih lanjut di jam 8 pagi spesial buat kamu, ngebahas full akhir bulan selama 1 jam. Nah untuk pagi hari ini tentunya teman Pro 2 Vita Karina bakal menemani kamu dengan informasi-informasi yang fresh. Ada informasi perakiraan cuaca, kemudian juga ada informasi traffic Jember pagi hari ini dan seputar sejarah. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen update informasinya, kemudian kamu juga pengen dapetin hiburan-hiburan yang seru dari lagu-lagu kesukaan kamu yang hadir di setiap pagi, di sini aja tongkrongin 89,5 FM biar kamu lebih have fun pagi hari ini dan lebih semangat.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekarang sudah memasuki di hari Kamis ya. Ya, meskipun hari Kamis ini jadi tengah-tengahnya dari akhir minggu. Ada juga besok teman Pro 2 yang sudah menikmati waktu kamu di rumah. Ya, ada yang WFH. Tapi ingat ya teman Pro 2, hari Jumat meskipun kamu yang biasanya bekerja tapi bekerjanya sekarang dari rumah, tetap jangan dianggap libur. Dan hari Kamis sekarang bisa dimaksimalkan ya. Apalagi kalau teman Pro 2 yang selalu tidak ada libur, selalu bekerja ya kan. Hari Senin sampai dengan hari Minggu gak apa-apa teman Pro 2 ya, anggap aja itu juga bagian dari rutinitas yang membuat kamu happy teman Pro 2. Jadi jangan dibuat beban semuanya ya. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah mulai berangkat kerja, berangkat sekolah, atau barangkali teman Pro 2 ada agenda pagi yang memang harus banget teman Pro 2 berangkatnya pagi untuk menghindari kemacetan. By the way teman Pro 2, kemacetan pagi itu memang benar-benar bikin kita worry banget ya, atau khawatir banget, karena ya kita harus bisa sampai di lokasi tujuan kita dengan tepat waktu. Tapi kalau pagi udah drama dengan macet, kemudian juga lampu merah yang rasanya tuh lama banget, wah kayaknya sih teman Pro 2 harus punya beberapa pilihan jalan ataupun rute terbaik biar teman Pro 2 tetap bisa menjalankan perjalanan dengan selamat dan juga dengan penuh kesabaran ya. Ada juga yang gak sabaran kalau lewat di jalur-jalur yang macet. Tapi kalau misal teman Pro 2 kesabarannya udah banyak ya, dan kamu udah dipastikan selalu sabar lewat jalan itu, ya gak apa-apa sih teman Pro 2, lanjut aja. Karena memang teman Pro 2, kemacetan itu ada di beberapa titik jalan ya, bahkan juga ada di beberapa jam-jam tertentu, yang itu menunjukkan bukan hanya di pagi hari tapi juga sore hari. Nah, pagi hari ini teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya seputar traffic Jombar pagi. Oke, traffic Jombar pagi ya, kayaknya harus di sesi selanjutnya sih ya. Kita jangan langsung di traffic Jombar pagi, belum saatnya. Perakiraan cuaca aja dulu ya teman Pro 2, karena sebelum teman Pro 2 melanjutkan perjalanan ataupun juga melakukan perjalanan, cek dulu perakiraan cuacanya teman Pro 2. Sepele memang, tapi ini jadi hal yang penting sih, karena memang cuaca itu sangat menentukan bagaimana kelancaran aktivitas kamu hari ini. Kita mulai dulu teman Pro 2 untuk kota Lumajang yang ternyata diperkirakan hari ini bakal ada hujan ringan dengan suhu 19 sampai dengan 23 derajat Celcius. Ayo persiapannya ya teman Pro 2, bawa jas hujan atau mungkin payung biar nanti ketika teman Pro 2 OTW ke Lumajang nanti gak kebasahan, gak kehujanan. Kita lanjut lagi teman Pro 2, Jember bakal diperkirakan cerah ya dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Banyuwangi juga sama dengan Lumajang teman Pro 2, ternyata diperkirakan untuk cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 19 sampai dengan 24 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 19 sampai dengan 26 derajat Celcius. Situbondo cerah berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi singkat ya seputar perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Tapal Kuda. Baru deh bentar lagi traffic Jombar pagi ya, biar berurutan nih. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, semoga hari ini sesuai dengan ekspektasi kamu ya, jalanan juga aman. Kemudian cuaca hari ini juga aman, aman semua pokoknya, biar kamu bisa menjalankan segala macam aktivitas yang sudah terencana dengan baik.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama aku Vita Karina pagi hari ini ya. Kalau kita ngomongin soal drama kemacetan itu selalu ada. Entah itu karena lampu merah yang rasanya itu kayak aduh lama banget ya. Apalagi teman Pro 2 yang udah diburu waktu, harus on time datang di kantor jam segini atau ke sekolah mungkin. Harus jam 7 tet, harus sampai di lokasi tujuan. Itu benar-benar ya teman Pro 2 udah harus menata hati. Karena apa? Teman Pro 2 juga harus ada di situasi yang mungkin aja bakal menemukan kemacetan atau juga mungkin ada kepadatan lalu lintas karena memang efek dari lampu merah. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang lagi berkendara, udah OTW, tetap fokus di jalan ya teman Pro 2, karena sekali lagi keselamatan itu lebih penting daripada teman Pro 2 harus buru-buru sampai di tujuan. Ya kalau misal akhirnya teman Pro 2 ini di lokasi tujuan kamu sampainya harus telat, ya udah gimana lagi teman Pro 2, daripada kebut-kebutan akhirnya ada sesuatu hal di jalan, ada resiko tertentu, ada kecelakaan. Aduh, kayaknya itu yang lebih parah lagi ya nantinya teman Pro 2. Intinya sih kemacetan itu seringkali bukan hanya disebabkan karena banyaknya kendaraannya aja, tapi juga karena memang kurangnya disiplin ketika berkendara. Ada yang kebut-kebutan karena ngejar waktu, atau mungkin ya tinggal nerobos aja gitu ya. Nerobos lampu merah, berhenti sembarangan, atau mungkin ada juga yang menggunakan ponsel ketika mengemudi. Aduh, no ya, gak boleh ya. Akhirnya teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk traffic Jember pagi hari ini. Karena ternyata hampir di jam 7 pagi, beberapa titik ruas jalan sudah menunjukkan kepadatan. Terutamanya teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Lejen Panjaitan. Ini sudah terpantau pagi hari ini di depan LPP RRI Jember ataupun beberapa titik lainnya ya. Seperti yang dari arah Jalan Karimata, dari Gunung Batu ya, ini juga sudah menunjukkan kepadatan. Kemudian teman Pro 2 dari arah Jalan Lejen Panjaitan menuju Geladak Kembar, ini udah pasti sih teman Pro 2 jam segini udah mulai macet, mulai ada kepadatan. Atau bahkan teman Pro 2 yang dari arah Jalan Lejen Suprapto, dari batasnya SMP 11, kemudian juga di titik lampu merah mau menuju Geladak Kembar, itu sudah pasti ada kemacetan teman Pro 2. Karena kan teman Pro 2 juga tahu ya, buat kamu yang sering banget melakukan perjalanan di titik ruas jalan tersebut, karena memang ada sekolah, kemudian juga ada lampu merah, ya itu sih udah bisa dimaklumi ya. Jadi sekali lagi teman Pro 2, kalau melakukan perjalanan harus benar-benar sabar. Kemudian teman Pro 2 dari arah Geladak Kembar, Geladak Kembar ternyata sudah ada beberapa kepadatan ya, walaupun ini sudah hampir memenuhi di Jalan Geladak Kembar. Kemudian teman Pro 2 yang akan mengarah ke Jalan Trunojoyo, Jalan Trunojoyo juga sama teman Pro 2, sepagi ini juga sudah ada kepadatan seperti biasa dekat bundaran ya, atau bahkan teman Pro 2 mengarah ke pusat kota sudah mulai padet-padetnya banget, apalagi kalau teman Pro 2 dari arah Jalan Ahmad Yani. Dan lagi teman Pro 2, besok

sekarang nih yang teman pro 2 mungkin mau belanja, mau aktivitas ya, belanja sih terutamanya ya. Pagi itu kan biasanya belanja. Kalau di pusat kota, kemudian daerah-daerah tertentu di beberapa jalan yang memang itu jadi rutenya JFC, ya teman pro 2 benar-benar harus diutamakan ataupun dimaksimalkan hari ini, karena biasanya di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 besok mungkin ada beberapa titik ruas jalan yang memang aksesnya agak susah ataupun juga harus ditutup. Kita kembali lagi teman pro 2 di pusat kota ya, terutamanya untuk jalan Gajah Mada. Pagi hari ini jalan Gajah Mada juga masih aman banget, masih ramai lancar, begitu juga dari sekitaran Kaliwates. Kemudian kita mengarah ke jalan PB Sudirman, teman pro 2. Jalan PB Sudirman sudah tidak menunjukkan lengang ya jam segini, tapi ternyata sudah menunjukkan ramai lancar, atau bahkan di daerah jalan Muhammad Seruji ataupun arah dari jalan PB Sudirman ini sudah menunjukkan kepadatan, begitu juga yang mengarah ke jalan Mastrip. Wow, jalan Mastrip sudah menunjukkan merah. Ya, tapi untuk arah jalan Mastrip di sekitaran SMA Muhammadiyah ya, ini sudah menunjukkan kepadatan. Atau mungkin teman pro 2 yang mau ke arah jalan Danau Toba, masih ramai lancar, begitu juga jalan Mastrip menuju ke wilayah daerah kampus ya, yang mau mengarah ke jalan Kaliurang, itu sudah menunjukkan ramai lancar, tapi tidak ada kepadatan. Kemudian jalan Kalimantan juga sama, masih ramai lancar, begitu juga didominasi dengan roda 2 ya, biasanya kalau pagi hari ini teman pro 2, karena kan orang-orang pengennya setuat-uat gitu. Kemudian jalan Kalimantan juga masih ramai lancar, kemudian jalan Jawa, jalan Sumatera, jalan Bengawan Solo, tapi di bundaran depan DPR itu sudah menunjukkan titik kepadatan. Ada penumpukan volume kendaraan teman pro 2. Ya itu tadi teman pro 2, tentunya sudah aku sebutin satu-satu beberapa titik ruas jalan kota Jember, meskipun gak semua, tapi semoga mewakili perjalanan kamu ya menuju ke titik lokasi yang tadi udah aku sebutin. Kalau setiap pengendara saling menghargai pengguna jalan lainnya, ya aku harap sih teman pro 2 juga sama halnya ya bisa mematuhi aturan berlalu lintas. Karena memang arus lalu lintas itu bakal jauh lebih tertib kalau kita itu sama-sama disiplin, sama-sama bisa menghargai pengguna jalan lainnya. Jangan lupa juga teman pro 2 untuk jaga jarak aman. Pakai helm ataupun juga sabuk pengaman, serta juga memberikan kesempatan tentunya buat pejalan kaki yang lagi nyebrang ya. Atau mungkin ya teman pro 2 gak boleh emosi deh kalau di jalan, harus benar-benar dibanyakin sabarnya. Semoga teman pro 2 perjalanan yang nyaman buat kamu pagi hari ini ataupun sepanjang hari nanti. Semoga selamat sampai tujuan dan stay happy. Kemudian juga stay healthy juga hari ini ya teman pro 2, dan selamat beraktivitas.